0: Dan harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: merasa sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Sudah diberi imunisasi adalah demam sehat.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan lain adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar. Berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Terlalu. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pem- Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
15: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
14: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
16: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
14: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
17: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memilih wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
14: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Semut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zian melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Gente pikir-pikir, orang iso diselai urip nang alam dunia tanpa sesandingan marang liane. Orang iso yen arep lele luwe, kudu podo iso lung tinulung, ananging ake-ake. Orang dadi kemaremane ngadi yen anggone tetulungiku, orang dimangerteni marang liane.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, masih murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat mendengar kembali lagi ya bersama dengan Salsa di pagi hari ini di Semangat Pagi tentunya. Jangan lupa ya selamat mendengar untuk ngopi dulu di pagi hari biar tidak ngantuk begitu ya. Bisa meningkatkan energi kita, bisa tetap fokus. Juga sebelum olahraga nih bisa meningkatkan performa olahraga. Tentunya karena banyak orang minum kopi sebelum olahraga ini bisa membantu daya tahan dan juga stamina tubuh kita ya. Dan juga selalu mendengar bisa meningkatkan mood ya, karena ngopi ini ada kandungan kafein yang bisa memproduksi dopamin ya, sehingga ini bisa membantu kita untuk merasa lebih positif dan juga lebih semangat gitu ya. Oke deh, buat sahabat pendengar yang belum bergabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135. Buat sahabat pendengar yang masih belum gabung, Salsa tunggu kebersamaan sampai nanti tuntas di jam 10 pagi ya. Dan buat sahabat pendengar yang saat ini juga lagi beraktivitas di luar ruangan untuk tetap semangat ya. Ini matahari juga sudah menampakkan sinarnya tentu. Dan buat sahabat pendengar, Salsa hadirkan dulu ya lagunya. Ini di alun-alun Kota Magelang juga cukup ramai ya. Akan ada senam asri tentunya yang ikut gabung. Luar biasa ya. Tetap semangat. Ini ada lagunya dari Budi Doremi dengan Melukis Senja. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkaya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Laksita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH?
5: Heeh.
4: Apa kuwi, yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tentu Anda tahu penyu atau kura-kura, bukan? Tapi, apakah Anda juga tahu bahwa hari ini tanggal 23 Mei adalah Hari Penyu Sedunia atau World Turtle Day? Peringatan ini dirayakan sejak tahun 2000 oleh American Tortoise Rescue untuk menarik perhatian warga dunia terhadap keberadaan penyu dan kura-kura. Selain itu, Hari Penyu Sedunia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan menghormati eksistensi penyu dan kura-kura, serta mendorong semua pihak di seluruh dunia untuk membantu penyu dan kura-kura untuk bertahan hidup. Insan edukasi, penyu, spesies yang telah ada selama lebih dari 100 juta tahun ini, kini berada di bawah ancaman. 6 dari 7 spesies penyu di seluruh dunia sekarang diklasifikasikan sebagai satwa terancam punah. Aktivitas manusia kian mendorong penyu semakin dekat dengan kepunahan. Selama berabad-abad, penyu telah diburu demi mendapatkan karapasnya untuk dibuat sebagai hiasan dan barang-barang lainnya. Karapas adalah batok penyu di bagian atas yang menutupi punggung. Alhasil, penyu pun terancam punah. Meskipun perdagangan semua jenis penyu dan bagian tubuhnya dilarang, namun perburuan penyu terus terjadi. Selain diambil karapasnya, daging dan telur penyu juga diambil untuk konsumsi manusia, serta masih menjadi sumber pendapatan di banyak negara. Penyu juga kerap diburu untuk pengobatan tradisional. Insan edukasi, selain aktivitas manusia yang mengancam kepunahan penyu, ada faktor lain yang berkaitan dengan alam. Perubahan iklim berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup penyu, termasuk jenis kelamin keturunan. Perubahan iklim membuat suhu lingkungan yang menjadi lebih hangat, sehingga menghasilkan lebih banyak penyu betina. Hal ini mengganggu rasio jenis kelamin normal dan mengurangi kesempatan reproduksi serta menurunkan keragaman genetik. Selain itu, es kutub yang mencair dan naiknya tingkat permukaan laut mengikis habitat pesisir penyu, membuat ukuran pantai tempat mereka bersarang semakin menyusut. Insan edukasi, beberapa tempat di mana penyu diburu daging dan karapasnya mulai berubah menjadi destinasi wisata lingkungan. Penyu adalah duta laut yang luar biasa dan menjadi indikator dari banyak hal yang dilakukan manusia hingga membuat laut dan spesies-spesiesnya terus berada dalam ancaman. Melindungi penyu berarti merubah metode penangkapan ikan, melindungi kawasan tempat penyu bertelur, dan bagi kita untuk berhenti membuat laut menjadi tempat sampah raksasa. Greenpeace secara aktif terus melakukan kampanye untuk perlindungan laut dan konservasi laut global melingkupi 40% laut dunia yang sangat dibutuhkan untuk melindungi spesies laut dan habitatnya. Sekarang, jangan tunda lagi bersuara untuk 100% laut yang terlindungi.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ameyen atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
5: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
6: Kabar Indonesia.
5: Kabar Indonesia.
7: Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus menerus terhadap dolar Amerika Serikat membuat sebagian orang panik, sehingga mereka memborong dolar karena kekhawatiran harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika nantinya dolar Amerika Serikat terus menguap. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth Kusai Intama, menyampaikan dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pada hari Jumat kemarin, banyak yang membeli dolar Amerika Serikat padahal baru membutuhkannya 3 bulan ke depan. BI memperketat pembelian falas per bulan per satu orang. Pada kondisi seperti itulah, BI juga harus hadir di pasar serta menghimbau masyarakat untuk tenang dan tidak melakukan panik buying. Menurutnya, jika nilai tukar rupiah terus melemah, yang menderita seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat kembali menyentuh level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: do, look what you just made me do.
1: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
6: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
7: Wow.
5: Kalau aku sih dokter dong.
7: Cie.
5: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
7: Yeah.
5: Yakin mau nikah?
8: Masih remaja mau nikah?
5: Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
9: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
10: Udara untuk semua usia.

0: Pagi barengan sama Salsa tentunya. Aduh, sudah ada. Siapakah ini yang sudah gabung barengan sama Salsa? Selamat pagi. Ada Bagas Alfariski ya. Di mana ini? Dengan Salsa di sini ya. Halo, selamat pagi Kak Bagas, semoga sehat selalu. Ada Pak Hendro juga. Assalamualaikum. Ini dengan Salsa. Semangat pagi, senggol aja buat grup Merahati dimanapun, juga semua penyiar radio Magelang FM. Dan apa ini? Oke, lagunya ini untuk lagu-lagu terkini ya. Sepertinya untuk lagu tersebut masuk di Barat Golden nanti ya Pak Hendro, karena rilis di tahun 1984. Nanti ya di jam 10 The Power of Love-nya dari Celine Dion menemani tentunya. Dan kali ini Salsa masih terus menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru ya. Jadi tahun 2000 ke atas sampai sekarang gitu ya. Paling tidak 2010 ya. Kesini deh. Kesini kemana? Kemana aja? Atau yang sudah di remake kembali, dinyanyikan ulang, boleh banget. Baik, sahabat ringer masih menemani sahabat ringer semua ya. Tentunya masih di semangat pagi. Salsa akan menemani sahabat pendengar semua tentunya. Oh iya, baik sahabat pendengar, satu informasi nih ya. Ada banyak kebiasaan orang-orang yang punya kepribadian ataupun intelijensi yang tinggi gitu ya, yang sering dilakukan diam-diam. Salah satunya adalah membaca untuk kesenangan pribadi nih. Maksudnya hobi ya. Hobi baca itu ternyata menunjukkan bahwa kita itu punya tingkat intelijensi yang tinggi loh. Apalagi untuk topik-topik yang memang ini cukup berat. Misalnya aja bisnis, sejarah, psikologi, atau hal-hal sederhana yang sebenarnya ini memantik rasa ingin tahu. Oke, ada yang gabung bareng di line telepon. Assalamualaikum, semangat pagi.
1: Waalaikumsalam. Semangat pagi.
0: Semangat pagi, Bu Nani.
1: Sehat-sehat ya, kan?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Nani, bagaimana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, harus selalu sehat selalu ya. Oh.
1: Biarpun usia sudah senja. Orang melukis senja, usianya sudah senja.
0: Oke, okay, enggak apa-apa dong, Bu Nani.
1: Tapi semangat tetap muda.
0: Waduh.
1: Karpe
0: gitu ya.
1: Hal terindah ya, Mbak.
0: Oke deh, siap. Oke.
1: Salam.
0: Monggo.
1: Pak Iwan tadi naik wis kerja yo.
0: Sudah kerja beliau.
1: Jam 8 berangkat. Masuk ya, Pak. Pak Iwan Wahyu, apa kabar? Tadang Mbak Ahsan nomo. Ibu Ibu. Tanda ya, Pak Iwan. Makasih kemarin itu bilang ketemu ke rumah aku ya.
0: Udah sampai sana?
1: Udah sama Mbak Mita.
0: Mantap.
1: Minta orang tak sugi ya popo. Di sore. Sabtu ahli wongan. Saya mau bubuk ngulir rumah Bu Nani aja satu jam gak ketemu.
0: Walah, kok bisa?
1: Ya kok rumahnya jalan salah kok. Nyarinya jalan rambutan ya. Jauh.
0: Oh enggak di Sherlock apa Bu Nani?
1: Apa?
0: Iya itu Mbak Mita sama Bu Endang.
1: Gak ngomong nih, itu mau tanya sama Pak Iwan, Pak Salah yang sering kesini.
0: Iya, kok gak tanya ya?
1: Mau Vega lah ya, tahu. Mau tuh udah pernah ke rumah berapa kali.
0: Walah.
1: Halo Mama Vega, Bapak Berento. Selamat pagi, sehat selalu ya. Mama Uga juga, Bu Marian apa kabar? Cuma angin, sudah sembuh tuh. Ini masa angin ini, kong ini, kong tuang ini, sehari masa angin, sehari sehat.
0: Iya ya. Tapi emang ini cuaca lagi ini gak sih.
1: Pergantian musim.
0: Iya betul.
1: Mau panas ini loh.
0: Benar. Jadi ya. Nikmati ini.
1: Iya toh.
0: Iya betul.
1: Vitamin yang mesti toh, Mbak.
0: Makan vitamin gitu ya, Bu Nani ya.
1: Banyak mengonsumsi sayur buah yang anu banyak gitu loh. Kayak aku kemarin-kemarin aku juga soalnya orang males telepon dulu. Halo Priyono, Pak Herman tadi, terima kasih Senior aja Mas Rohyanto, Om Yono juga, Pak Pri yang di Jumbleng, Pak. Sama Jumbleng ya, Pak Tarmono.
0: Pak Pri di Blabak.
1: Ah ya, yang Pak Tarmono kan Jumbleng.
0: Oh iya.
1: Sambayung Sutra, apa kabar? Priyono sudah belum tak akan belum tadi. Aku tak asen lagi Johan. Mama Bunda Ayu yang diuno sapa samsat munggal manteng karo kerja.
0: Siap
1: pokoknya semuanya. Bunda Satewa, Bunda Eti, Pak Tuti yang di stasiun ya.
0: Tiba-tiba mati ya Bu Nani. Mungkin kepencet ya. Oke deh. Gak apa-apa ya Bu Nani, yang penting sudah request dan juga sudah salam-salam. Sehat selalu Bu Nani. Baik, menemani kita dulu ya, The Middle dari Maren Morris, Grey and Zed. Right over

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kota. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik hidup jadi lebih.
5: Dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM.

0: Satunya.
1: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
1: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
0: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Baik, sahabat pendengar, masih bersama dengan saya di Semangat Pagi, masih terus menemani sahabat pendengar semua. Oke, dan satu informasi ini, sahabat pendengar, menghadapi seseorang dengan sifat narsistik itu bisa sangat menguras emosi ya. Mungkin di sekitar kita ada ya orang-orang yang seperti itu, terlepas dari apakah memang mereka itu punya diagnosis secara medis yang resmi ataukah tidak, tapi menjalani hubungan atau dikeliling dengan orang-orang yang kurang empati dan selalu merasa berhak atas waktu dan juga energimu, tentu akan berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Nah, kita harus tahu nih, orang-orang yang punya tanda gangguan kepribadian narsistik. Pasti yang pertama adalah merasa dirinya itu paling penting ya. Orang narsis itu sering banget melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki sambil merendahkan sumbangsih orang lain. Pasti mungkin sahabat pendengar ada ya beberapa di antara sahabat pendengar itu, kita ada di satu lingkungan misalnya, itu ada orang-orang dengan gangguan narsistik seperti itu ya. Dan mungkin saja di beberapa tempat begitu ada yang memiliki ataupun punya apa nih, punya kejadian bersama dengan orang-orang narsistik nih. Nanti bakal saya bahas ya lebih lanjut soal tanda-tanda orang-orang dengan kepribadian narsistik begitu ya. Oke, baik, menemani kita dulu tentunya lagunya dari Miley Cyrus ya, dengan To Climb. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
4: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
5: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
4: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
4: Udara untuk semua usia.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
6: Baca data jadi makin asyik.
7: Hai, aku Prilly.
8: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
9: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bang Data.
10: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
9: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
10: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
9: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
10: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
9: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
6: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
2: Monggo kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
1: Ah, jan, mumet tenan ya yuk. Lah kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
2: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
1: JDIH? Apa kuwi yuk?
2: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
1: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. ra perlu ribet, ra perlu mumet.
2: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
1: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Oke, baik, masih barengan sama salah saya di Semangat Pagi. Tadi kita masih ngobrolin soal NPD nih ya. Nah, gimana sih kita biar tahu tanda-tanda orang dengan gangguan kepribadian narsistik? Setelah kita tahu gitu ya, orangnya merasa paling penting gitu. Nah, yang kedua, pastinya dia adalah orang yang punya rasa percaya diri. Tapi rasa percaya dirinya ini ke tingkat yang lebih ekstrim nih. Jadi mereka itu percaya bahwa mereka ini bisa dipahami oleh kalangan yang elit aja, dan ini membuat mereka sangat membatasi lingkaran pergaulannya gitu ya. Dan pastinya yang ketiga, itu haus banget yang namanya validasi nih. Butuh kekaguman yang berlebihan. Meskipun tampak sangat penuh percaya diri di luar, tapi sebenarnya harga diri seorang yang narsistik itu sangat rapuh. Mereka tuh peduli sama pandangan orang lain dan bisa merasa kaget kalau tidak mendapatkan validasi dari orang lain nih. Jadi narsis ini tuh mencintai dirinya lebih dari mencintai orang lain ya. Kadang kita di lingkungan sekitar gitu ya, di rumah, terus juga di kampung, atau bahkan di kantor gitu kan, kita bisa saja dikelilingi sama orang-orang yang super narsistik ya. Dan lagi nih yang keempat ya, merasa paling berhak atas segalanya. Nah, orang narsistik itu sering merasa aturan umum itu tidak berlaku bagi mereka, karena mereka itu adalah tipe yang selalu membuat kita susah payah untuk menyesuaikan diri dengan jadwal mereka ya. Jadi kalau dibilang egois ya memang egois, tapi egoisnya itu too much gitu. Dan yang kelima, sulit untuk berempati. Kadang orang-orang narsistik tuh bisa masuk akal dan juga normal ya, tapi kadang juga lebih sering kumatnya nih. Melontarkan kalimat-kalimat yang sangat tidak berempati ataupun tidak peka dengan perasaan orang yang ada di sekitarnya. Begitu ya. Dan yang terakhir yang mungkin saja ini jadi gongnya ya, suka memanfaatkan orang lain nih. Dan karena ada perasaan yang selalu merasa berhak atas orang lain begitu ya, dan dipadukan dengan minimnya empati, pastinya membuat seorang yang narsis itu tidak ragu untuk memanipulasi orang-orang di sekitar mereka untuk keuntungan pribadinya ya. Dan mungkin saja kalau di lingkungan kerja kita ada teman atau bahkan atasan sendiri yang narsistik, itu mungkin saja akan memeras tenaga, apa nih, tenaga karyawan atau bawahannya tanpa memberikan kompensasi yang layak. Dan itu juga bisa terjadi ya. Jadi kalau misalnya sahabat dengar merasa lingkungannya seperti itu, ya mungkin kita harus belajar untuk menghadapi bagaimana orang-orang dengan NPD ini, agar kita lebih selamat gitu ya, lebih sehat mentalnya. Oke, baik, menemani kita dulu ya, Sheila on 7 dengan Sederhana di menit ke-39 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik, sobat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi, dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you buat semuanya. Nanti di belakang Salsa udah siap banget rekan Mita ya menemani sahabat pendengar semua di Barat Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar di hari Sabtu ini? Kabar baik semoga ya. Semoga banyak hal yang bisa kita lakukan yang membuat hati bahagia dan juga yang ada di sekitar kita juga turut bahagia dong ya. Oke, Barat Golden sampai nanti jam 1 siang kembali lagi hadir di ruang dengar Anda bersama saya Mita. Jadi untuk Anda yang pengen banget menikmati lagu-lagu Barat Oldies, langsung aja bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Ya, Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih APPL Radio Magelang FM ya. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi lho ngono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mong artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh.

Barack Gordon.

0: Sahabat pendengar, sedikit progres tetaplah progres. Progres gitu ya, teruslah bergerak dan hargai prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya aja. Oke, semangat terus ya menjalani setiap prosesnya. Monggo silakan di Barat Golden yang pengen gabung. Halo Barat Golden, selamat siang.
1: Selamat siang, cantik anak papa.
0: Selamat siang juga Bapak Tarmono yang baik hati di Jumbleng Muntilan, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik saja.
0: Sehat nih.
1: Semoga anak kita juga baik-baik selalu.
0: Amin, doanya.
1: Nyun lagu nyun.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Lagu Lana Riksi yang
0: Hello. Hello. Oke, ya. Siap.
1: Ya. Tadi udah Roxette.
0: Roxette udah.
1: Salam-salam ya.
0: Jih, monggo silakan.
1: Buriana, Bu Endang Tariu, Bu Mariana, Namita juga.
0: Gih, siap.
1: Dari Mbak Murni, Mbak Murni, dan Pak Rohyanto Wantenengrena, Pak Prianto Wantenengrena, selamat siang. Dan semuanya saja.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali buat Bapak yang luar biasa sekali. Salam buat Ibu dan keluarga yang ada di Jumbleng. Ada lagi yang mau gabung? Monggo silahkan. Ada Bu Riono juga nih, terima kasih. Selamat pagi jelang siang Magelang FM, Barat Golden. Mbak Mitawati, iya Bu Riono, sehat ya? Udah jalan pagi belum? Mita tadi senam di alun-alun loh Bu Riono. Salamnya buat Bu Indarto sekalian. Oh ya, lagu dulu deh. Don't forget to remember me. Lagunya loh, andalan ya. Buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, juga untuk Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, Bu Pramono, Bu Haryani, juga buat Bu Mariono yang ada di Tulung atau Alamanda, dan semuanya juga. Buat Mita, metugas sehat selalu, tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin. Halo juga buat Mama Keke yang ada di Temanggung, di Kaloran ya. Ada salam dari Restu. Ya, Restu yang ada di Jakarta, kadang-kadang gabung lewat TikTok. Salam kangen buat Mama Keke katanya ya. Juga buat Mama Baim yang ada di Muntilan. Requestnya terserah Mita aja. Oke, Mak E, siap. Salamnya buat Mbak Ika di Grabak, Mbak Restu, Mbak Vega, Mbak Baim, dan semuanya aja. Selamat tugas kagem jeng Mitanya. Oke, siap. Terima kasih sekali buat Mama Keke yang ada di Kaloran. Salam buat Fanny ya. Wah, lama tidak bersua saya sama Mbak Fanny, kangen deh pokoknya. Halo juga yang ada di Gorontalo, Kak Ari, apa kabarnya? Assalamualaikum Mbak Mita, dengerin lewat stream radio box ini ya, streamingnya lewat radio box Magelang FM. Masya Allah, terima kasih banget kebersamaannya yang ada di Gorontalo. Jadi ingat sama yang ada di Minahasa, halo apa kabarnya? Buat Mas Tajudin, halo-halo apa kabar? Semoga sehat ya. Lama banget loh tidak mengudara lewat telepon. Biasanya kalau Mas Tasjudin itu sukanya lewat telepon gitu. Selamat weekend juga buat teman-teman Diskominsta Kota Magelang. Sehat-sehat semuanya. Tadi udah pada ketemuan ya, yang ikutan senam, yang gak hadir semoga next bisa hadir deh. Baik, Bu Sumarni juga di Mantenan, halo juga apa kabarnya? Sehat selalu juga, lagunya semuanya ditunggu ya. Nanti dibacain juga WhatsApp-nya. Kita akan ke lagu dulu. Spesial buat Bunda Riono yang ada di Dudan, juga buat Mama Keke. Oh ya Mama Keke, ada salam balik nih dari Ma Eba Im yang ada di Puntilan.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet. Gue turu wis ra penak.
3: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
3: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
5: Barat Golden.

Sahabat pendengar, saat satu pintu tertutup ada banyak pintu loh, pintu lain atau pintu baru lainnya yang akan terbuka. Jadi jangan terpaku dengan satu pintu aja ya. Terima kasih yang udah merapat bersama Mita di Barat Golden pagi jelang siang ini. Ya, halo apa kabarnya? Buat Wong Lawas mau lagu apa? Boleh banget yang pengen request Kak Romi Harminto, Kak Dava Zea, Kak Kukata, Kak Rafasha yang ada di Ngabla, oke Kak Surabaya, oke Kak Pus, nggak pakai meong ya, Pus doang aja, panjang lagi ya. Oke deh, terima kasih banget untuk kebersamaannya bersama Mita di pagi jelang siang ini. Ya, terima kasih juga. Halo tadi yang belum sempat kebaca ya WhatsApp-nya. Ntar Mita ketemu dulu. Apa kabarnya? Yang belum kebaca tadi Mama Baim ya. Apa kabar Mama Baim, mau request lagu apa? Lagunya iya, lagu mancanegara. Ngikut aja deh kalau begitu. Baiklah, waalaikumsalam Mama Baim. Absen ya, salamnya buat semuanya aja. Terus metugas buat Mita, sehat selalu, terima kasih. Oh iya, salam balik deh buat Mama Keke ya dan Mbak Restu. Oke, Mama Keke tadi juga sempat WhatsApp ya, pas kebetulan denger pas Mita lagi siaran. Wih, langsung salam-salamnya deh buat Konco Lawas ya. Bahagia banget bisa ketemu di sini di Magelang FM. Ada Kak Pamuji juga, thank you kebersamaannya. Ajak teman-teman buat bergabung di Barat Golden, Kak Imam Udin. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mita. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Sehat ya, Wong Lawas juga. Oke, Kak Muhammad Saimin. Ada Kak Wijaya. Ada Kak siapa lagi nih, Kak Heri. Kak Haidar Ambari. Oke, selamat siang. Yang pengen request lagu Barat Oldies masih terbuka banget sampai nanti jam 1 kurang aja. Mas Mariono Agustin, makasih juga Kak Fasa. Ada Kak Tama, apa kabar? Barat Oldies ya, program Barat Golden di Radio Magelang banget sampai nanti jam 1 kurang aja. Mas Mariono Agustin, makasih juga Kak Fasa. Ada Kak Tama, apa kabar? Barat Oldies.

Bukan Mas Mita, Bun. Oke, terima kasih ya. Ini bantu apa ini ya? Kak Ari, mau lagu apa nih? Silahkan. Bisa banget untuk di request. Selamat siang juga untuk Mbak Murni. Pagi jelang siang buat Mbak Murni yang ada di Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kirim salam Mita buat Oma Kenso, juga untuk Mbak Susi, Pak Herman, Pak Pri, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, Bu Riono, dan juga buat semua pendengar setia Magelang FM. Lagunya soundtrack film Titanic itu loh. Apa sih? Pokoknya itu deh. Oke, nanti dicariin ya. Semoga tambah lancar, amin. Sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Salam juga buat Pak Tarmono tadi yang udah gabung lewat telepon ya. Oke deh. Oke, Bu Eti. Iya, Pak Royanto juga yang ada di Demak. Selamat siang Bapak, makasih kebersamaannya. Ada Kak Baim. Kak Baim 262. Ini Mama Baim bukan ya? Terima kasih kebersamaannya. Kak Wahid Jose, Kak Aksa, halo juga Kak Sigit, Kak Bambang, Kak Toyo, Parut, Kroya hadir. Terima kasih Kroya. Mau lagu apa nih? Barat audisinya bisa diketik aja ya. Kak Ahmadi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Ahmad Fauzi juga, thank you. Kak Cintaku, hai. Kak Ahmadi, oke. Kak Fasa mau lagu apa ini? Kak Fasa udah belum ya? Imam Udi nih ada di mana nih Kak Imam? Makasih Kak Untung. Pak Untung Samidi, terima kasih juga untuk gabung barengnya. Request lagu Hard to Say I'm Sorry by Chicago. Oke, siap. Siap, ditunggu Kak Fasa. Lagunya pasti Mita hadirkan ya. Kak Sigit, Kak Bambang, Kak Bidik, Kak Ahmadi yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Halo juga Kak Daru 517 ya. Selamat siang. Baiklah. Lagunya Titanic masih ada enggak yang apal? Judulnya apa? Sedikit-sedikit lupa ini Mita. Ntar ya, dicariin dulu ya. Pokoknya dari itu deh, Celine Dion ya. Na na na na na na. Ah, bukan itu. Apa sih kok lupa sih aku? My heart will go on deh. Ini bener deh. My heart will go on. Ini bener ya. Ini film Titanic yang di tahun 90 sekian itu filmnya bener-bener viral banget ya. Film yang mengusung tema tentang kapal yang megah gitu. Pemiliknya ini kapal ini hebat, gak akan hancur. Tapi karena kesombongan kita, akhirnya kapal tersebut hancur karena menabrak batu karang. Batu karang atau batu es waktu itu ya, lupa aku. Nah itu ceritanya. Jadi ada pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya. Janganlah kita sombong ya. Iya kan? Kalau Tuhan berkehendak, kita gak tahu gitu kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kota. Saya Evin Sita Hidu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara itu, 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Beberapa produk bahkan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dikutip dari laman RRI, hari ini dari 22 produk tersebut sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, parasetamol serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk pegelinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Nah, kandungan tersebut meliputi dexamethasone, natrium diklofenak, asam mefenamat, kemudian prednisolone, kafein serta parasetamol pada produk ilegal tersebut. Selain itu, BPOM juga menemukan satu produk penggemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian terdapat dua produk pereda gatal dengan kandungan klorpheniramin maleat, miconazol, kafein serta parasetamol berbahaya bagi kesehatan. Nah, ketiadaan izin edar ini berarti produk-produk tersebut tidak pernah melewati proses evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu oleh BPOM, sehingga kandungan di dalamnya sangat membahayakan konsumen. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Cinta Mutiara karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak, bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Barat Golden. Barat Golden.

Terima kasih sahabat yang masih terus menyatu bersama Mita di Barat Golden 103,5 Radio Magelang FM. Sampai nanti jam 1 kita terus bersama-sama ya. Jadi jangan geser deh. Untuk terus di sini aja 103,5 Radio Magelang FM. Oh ya sahabat pendengar, Anda suka kopi? Berapa kali sih dalam sehari Anda minum kopi? Ngomong-ngomong tentang kopi, ya ternyata kopi itu juga bisa membantu metabolisme tubuh kita gitu ya. Karena dapat meningkatkan pembakaran kalori dan performa fisik ringan hingga sedang. Ya, tapi asal tahu aja kopinya jangan pakai gula. Jadi kopi hitam asli gitu ya. Nah, ini lebih menyehatkan soalnya. Ya, selain itu juga kopi ternyata juga bisa meningkatkan mood kita loh ya. Ya, karena kopi, kafein dari kopi sendiri tuh dapat merangsang produksi dopamin sehingga membantu merasa lebih semangat dan lebih positif. Boleh di spill berapa kali Anda ngopi? Dan gimana rasanya kalau sudah ngopi? Anda bisa gabung ya di WhatsApp Radio Magelang FM 0882-135-135 untuk berbagi cerita ya. Ataupun barangkali, aku gak pernah ngopi karena aku setiap ngopi tuh kayaknya malah gak enak gitu ya. Itu mungkin juga ada, silakan. Anda bisa berbagi di sini ya. Dan ternyata juga ada ini, waktu terbaik minum kopi gitu ya. Ternyata di pagi hari loh. Dan emang gak bagus sih kalau ngopinya itu dalam keadaan perut yang kosong. Ini juga tergantung juga jenis kopinya tuh kopi apa dulu gitu ya. Kopi apa sih yang menyehatkan gitu ya. Ya idealnya sih memang 1-3 cangkir dalam sehari. Tapi cangkirnya jangan gede ya. Cangkir agak-agak kecil gitu ya. Ya, yang punya sakit mah memang kita harus menghindari ya. Enggak punya sakit mah pun kita harus menghindari deh. Perut kosong langsung minum kopi kayaknya bisa menyebabkan lambung yang sedikit sensitif ini jadi enggak enak rasanya gitu kan. Oke, silakan berbagi gimana rasanya kalau sudah ngopi. Apakah langsung padang alias terang dan lain sebagainya. Oke, Kak Mari, Kak Haris, Kak Nanan. Oke, Kak Haris ya. Hidup kopi. Wah, ini jagonya kopi nih Kak Heri ini sepertinya ya. Aku gak pernah ngopi, Kakak. Oh, Kak Wes Pratama. Gak sama sekali. Kenapa? Alasannya apa? Kalau minta sih jarang sih, tapi cuma kadang-kadang aja minta satu seruputan aja itu kadang, tapi ya nggak selalu. New Kids on the Block lagunya Step by Step. Oke, bertahap demi bertahap gitu ya. Bex One Puisi Biru, terima kasih banget nih kebersamaannya siang hari ini. Oke, ini kita lagi ngobrolin soal kopi ya. Iya, gimana Kak Heri setelah ngopi? Apakah dunia terasa lebih indah setelah ngopi? Atau bisa menambah semangat dan lain sebagainya? Bisa dituliskan ya. Bang Yosi, apa kabar? Iya Kak Nanan, ditunggu lagunya. Richard Mark. Ini spesial tadi yang udah request lagu ini, semoga happy aja deh. Semakin happy dan semakin semangat ya. Karena lagu favorit bisa hadir langsung ya dari 103,5 Magelang FM. Kak Ari tadi yang udah WhatsApp dari Gorontalo, terima kasih juga kebersamaannya. Pak Herman, halo, nanti dibaca ya. Oma Hesti, Mbak Hasna juga yang di Pol.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang jiwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune periksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Barat Golden.

masih nyatu bersama Mita di Barat Golden 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Oke, kita masih terus ya nikmati lagu-lagu Barat Oldies sampai nanti jam 1 siang. Dan terima kasih yang sudah nyatu lagi lewat WhatsApp Radio. Yang pengen gabung lewat telepon langsung juga boleh ya, di 0293-366-899. Yuk, apa kabarnya Pak Royanto? Abis ini lagunya ditunggu ya. Bunda Eti, apa kabarnya juga yang ada di Perum Jambe Wangi? Salamnya buat siapa nih? Salam-salamnya buat Bu Sadowoh, Bu Haryani, Bu Erna Dwi, juga untuk Bu Nani di Kalinegoro, Mama Viga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni, Bu Pramono di Bandongan, juga untuk Pak Prianto di Blabak. Buat Mitanya makasih, metugas lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banget buat doanya. Oke deh. Yuk, terima kasih juga. Lagunya ditunggu ya Bunda Eti, apa ini tadi lagunya? Lagunya adalah Jess, bentar ya. Iya. Terima kasih lagunya Bu Eti. Mau apa nih? Oh, My Lonely Heart. Oke. Terima kasih, ditunggu. Selamat berhari Sabtu ya Mama Baim. Terima kasih Pak Herman yang ada di Tidar Utara juga. Barat Golden, halo, terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi jelang siang. Lagu How Can I Tell Her. Oke, okay. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, juga untuk Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Magelang FM. Siap. Assalamualaikum Mita. Waalaikumsalam. Aku lebih seneng loh dengerin Radio Magelang. Oh gitu ya, terima kasih Magelang FM ya. Di sana gimana nih? Kak Nanan lagunya ditunggu ya. Iya, tadi tiba-tiba mati, tahu deh. Sinyalnya mati ya, sinyalnya hilang. Bukan mati, hilang. Lagu Fernando dari ABBA. Oke, siap, nanti ditunggu. Halo juga untuk Mbak Asna. Thank you banget kebersamaannya. Barat Golden, salamnya buat Mama Vega, Mbak Murni, Bu Sri Turki, Oma Kenzo, Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Eni, juga untuk Mbak Dita dan juga My Family. Semuanya aja untuk Mita. Semoga Mita selalu sehat, dilancarkan rezeki, sukses selalu mesiaran. Amin, makasih. Kalau gak bisa ganti lagunya Love. Oke, siap deh. Emang ini lagunya apa sih tadi? Lagunya emang udah di ini ya, ditulis belum sih? Kalau enggak Love. Oh, oke deh, siap, siap. Eyang Edi Poyono juga terima kasih banget. Halo siang Barat Golden. Lagunya dong The Last West. And apa nih? Dan Tinis West gitu ya. Oh, was. Oke, ditunggu. Ini unik-unik banget loh ya. Kalau Eyang Edi Poyono itu lagunya tuh wow, benar-benar lama banget gitu ya. Obladi-obladanya ditunggu ya. Setelah itu lagunya Kak Nanan deh. Ini Pak Royanto yang ada di Demak. Yuk, asik. Dari The Beatles, K, Barat Golden Magelang FM. Yo, ceria selalu dan semangat.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia

0: lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
2: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Sufi terkemuka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman, dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan Edukasi, sebuah pertemanan timbul atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama, dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah kita harus pandai-pandai dalam bertindak. Jangan sampai sebuah pertemanan menjadi putus karena kurang cermatnya kita dalam bertindak. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda memuliakan teman Anda?

terima kasih yang masih menyatu bersama Mita di Barat Golden 103,5 Magelang FM ya. Fernando tadi udah ya. Untuk yang ada di Gorontalo, yang ada di Minahasa juga, apa kabarnya? Semoga sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Oh iya, terima kasih, apa kabarnya buat Mbak Indah ya. Salamnya buat semuanya aja deh. Selamat weekend. Iya, pokoknya jalan-jalan ke Magelang aja karena luar biasa loh kulinernya itu, apalagi di seputaran alun-alun tuh semakin hore gitu ya. Semakin marak, semakin banyak. Jadi enggak rugi deh kalau teman-teman datang ke kota Magelang. Oh iya, yang lagi ada di perjalanan, selamat menikmati weekend perjalanan Anda ya. Semoga membuat Anda selalu bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Putri juga terima kasih banget untuk kebersamaannya. Salamnya buat keluarga aja dan juga buat teman-teman. Malam panjang. Oh ya sahabat pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto Rabu 20 ya, 20 Mei lalu telah tiba di gedung DPR dan Prabowo menghadiri rapat paripurna DPR untuk menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN 2027. Dikutip dari laman kompas.com ya, Prabowo tampak datang dengan mengenakan setelan jas dan peci dan disambut oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dan kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi sorotan karena selama ini penyampaian KEM PPKF lazim dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai perwakilan pemerintah. Nah, jika terlaksana, Prabowo tentu saja akan menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI. Adapun rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 ini dijadwalkan berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara atau yang biasa dikenal dengan Gedung Kura-Kura. Nah, selain agenda penyampaian KEM PPKF RAPBN 2027, DPR juga membahas evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional atau Prolegnas RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi 3 DPR. Baik, kembali lagi deh Mita akan sapa-sapa teman-teman yang udah nyatu di WhatsApp Radio Magelang FM. Terima kasih Mita untuk lagunya dari ABBA. Oke, terima kasih kembali buat Bu Sumarni yang ada di Mantenan ya. Oh, yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya Bun. Apa kabar Bunda Eti, udah belum ya lagunya Bu Eti? Oh belum ya Bu Eti, aduh sebentar. Ini ternyata kok banyak banget ini ya. Mbak Murni yang lagi, apa namanya, lagi sibuk ya, jahit-menjahit. Oke, semangat selalu deh. Yang Edipo ditunggu, Bunda Eti juga, Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang juga terima kasih. Waalaikumsalam. Ikut gabung Barat Golden, monggo silahkan, rezeki lancar untuk yang nyiar, sehat selalu dan semangat bahagia metugas. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, Bu Sadowo,
Bu Murni, juga untuk Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, juga untuk Pak Pri, Pak Tarmono, Mbak Sekar, Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, dan semuanya aja keluarga besar setia Magelang FM ya. Lagunya, oh udah tadi Bu Tuti tadi, semoga udah nyempetin lagu Chicago-nya minta puterin ya tadi ya. Tadi kebetulan juga sudah ada yang request lagu itu begitu ya. Oke deh, kita akan ke Celine Dion dulu ya. The Power of Love, spesial buat Kak Restu yang ada di Jakarta. Iya, Kak Elkas sih. Terima kasih, ditunggu lagunya Kak Teo abis ini lagunya ya. Kak Ishak Alfari, halo juga Kak Dimas. Oh yeay, Kak Ilang Manis.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
2: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA kontak center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Comtesse Diani, seorang bangsawan dari Perancis yang hidup pada abad 17 pernah mengatakan, rasa takut adalah naluri, sedangkan rasa berani adalah kemenangan. Dan kemauan akan membungkam rasa takut dan menyembunyikannya di bawah rasa berani.
1: Insan edukasi, setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat saja memiliki keinginan, bahkan memiliki beberapa keinginan. Konsekuensi logis agar dapat tercapainya keinginan adalah dengan meningkatkan kemauan. Mau untuk berusaha mencapai keinginan, mau untuk berjuang, mau untuk sukses, juga mau untuk menerima resiko dari apa yang diperjuangkannya, termasuk resiko untuk sukses dan berhasil atau sebaliknya. Nah, insan edukasi, apakah Anda punya kemauan yang

persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap.

0: tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
1: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor! Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sahabat pendengar, jangan lewatkan ya. Ini teman-teman juga udah pada daftar deh kayaknya ya. Tidar Borobudur 10K. Ini masih dalam rangkaian Hari Jadi Kota Magelang ke-1120. Gimana? Udah tua kan? Cukup tua kan? Jadi Magelang itu kayaknya bisa jadi atau dikatakan kota tua ya. Semarang sama Magelang ternyata tua Magelang loh ya. Oke deh. Nah, Tidar Borobudur 10K ini akan diadakan ya di hari Minggu besok, tanggal 24 Mei 2026, tepatnya di alun-alun Kota Magelang. Keren banget ya, berlari di jantung Kota Magelang merangkul semangat dan kemegahan Borobudur. Oke. Nah, Tidar Borobudur 10K ini menjadi momentum yang penting banget untuk memperkuat posisioning Kota Magelang sebagai kota sehat dan aktif. Dan pemerintah ingin menghadirkan event yang tidak hanya kompetitif tetapi juga memberikan pengalaman yang berkesan bagi para pesertanya. Dengan ribuan peserta yang hadir, yang udah daftar juga nih sahabat ya, pemerintah Kota Magelang optimis event ini akan menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, dan juga pariwisata lokal. Nah, penyelenggaraan Tidar Borobudur 10K ini diharap juga bisa memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain meningkatkan publikasi dan promosi Kota Magelang di tingkat regional maupun nasional, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi lokal khususnya sektor UMKM, perhotelan, dan juga jasa. Selain itu juga bisa meningkatkan kunjungan wisata serta menyediakan sarana olahraga dan edukasi kesehatan bagi masyarakat. Besok ditunggu ya, banyak juga loh hiburannya, hiburan yang sudah menanti. Oke, yang pengen gabung lewat telepon, halo, selamat siang.
1: Halo sayangku, selamat siang.
0: Selamat siang Bu Nani. Ngantuk ya.
1: Ah, dari tadi aja angkat kok.
0: Iya. Lupa maaf deh Bu Nani. Iya, apa kabar Bu Nani yang ada di Kalinegara?
1: Kekenyangan nih.
0: Aduh, kekenyangan.
1: Minum air kelapa.
0: Wah, enak banget tuh, segar tuh. Seger, apalagi kan panas-panas kayak gini ya.
1: Nah, jadi kulkas aja.
0: Jadi seger banget.
1: Ada yang jual sekarang?
0: Iya, banyak sih, banyak air kelapa.
1: Iya, apa? Bakul belanjaan.
0: Iya, bakul ayak ya. Ayak yang suka lewat ya. Oke, sekarang banyak banget. Iya, zaman dulu sih nggak begitu, sekarang banyak banget ya. Kalau nggak jam ini ada ini, jam itu ada itu, dan lain sebagainya ya Bu Nani ya.
1: Terus makan sama gudeg sama sambal terasi. Enak atau enggak?
0: Enak.
1: Apa aja?
0: Apa? Ya enak dong.
1: Jangan gori kalau sambal terasi.
0: Waduh, enak banget itu Bu.
1: Teman.
0: Mita suka banget.
1: Air kelapa.
0: Aduh, seger banget. Luar biasa deh Bu Nani ini. Bikin Mita jadi pengen deh.
1: Ini loh.
0: Iya.
1: Hey Jud ya. Don't make it bad. Hey Jud mbak.
0: Apa-apa?
1: Hey
0: Hey Ju, iya ya, Hey Ju ya. Oke deh. Tidak apa-apa, itu lagu yang benar-benar berkesan banget ya. Walaupun kita itu saat itu juga belum bisa, apa namanya, belum tahu artinya juga. Pokoknya enak banget ya. Enak banget
1: aku
0: buat didengerin gitu. Oh SMP, aku TK berarti ya Bu.
1: Belum ada.
0: Oh belum ada ya, oh iya. Oh 7 sekian soalnya itu lagu 70 ya, atau
1: 60-an.
0: Iya belum ada malah ya. Belum ada aku ya. Oke, tapi enak barengan banget buat didenger ya.
1: Tadi itu yang Don't Let Me Go ini barengan iku.
0: Oh iya, yang tadi Mita puter ya. Juga
1: to remember. Bareng itu
0: ya.
1: Satu
0: angkatan ya.
1: Angkatan
0: muda.
1: Muda
0: ya. Angkatan 69. Okay.
1: 6970.
0: Okay.
1: Halo Bunda Wahyu. Kapan ke rumah Rata Sukuri?
0: Kapan ke rumah lagi? Ditunggu Bu Endang Wahyu lagi healing dia, beliau ya.
1: Saya kan weekend toh. Jalan-jalan kemana? Pak Vega sama Pak Bronto.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Sekarang nanti yang pernah-pernah ketemu pernah ke rumah.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Pak Iwan ke rumah. Pak Herman pernah ke rumah.
0: Alhamdulillah.
1: Mm-hmm. Ayo, oh sebenarnya Bu Nani mau ngomong itu.
0: Iya, Bu Nani
1: berhati pokoknya.
0: Alhamdulillah lah ketemu. Ya.
1: Begini adanya.
0: Iya dong. Iya apa adanya, enak kan kalau apa adanya ya.
1: Sedati Winda Satiwo Bu Pramono sayang. Disang tuh Mbak Tuti.
0: Bu Tuti.
1: Disenggol dong ayo. Rianti,
0: iya. Ntar disenggol deh kalau denger ya.
1: Lembayan Sutra, apa kabar?
0: Yui.
1: Om Yono. Biasanya Om Yono Barat Golden naik.
0: Iya.
1: Kemana dirimu?
0: WA, beliau sekarang WA. Sudah tidak telepon lagi.
1: Besok telepon.
0: Iya, kadang-kadang ya. Hemat gitu katanya.
1: Pak Tri, Mas Rianto.
0: Iya.
1: Ada Pak Parmono. Halo Pak Parmono, selamat siang.
0: Yes.
1: Ribet. Buriono, enggak lupa.
0: Okay.
1: Lupa ya Buriono. Betul karena nanggungku Buriono. Gak kapok tuh lera sugoi.
0: Bukan begitu. Gak sempet. Banyak acara. Gak
1: ada suguan soalnya Hunan ini.
0: Halah.
1: Ya apa acaranya yang di situ.
0: Iya. Wes pokoknya luar biasa. Gitu aja Bu Nani.
1: Buat semuanya. Ya. Selamat siang.
0: Siap.
1: Bisa baru bisa. Selamat siang.
0: Iya.
1: Sampai jam 1 tuh.
0: Sampai jam
1: hampir selesai.
0: Hampir selesai.
1: Mantulun. Nah, assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Yang ada di Kalinegoro. Oke. Kita ke Ivy Grand. Iya, Baby Baby. Lagunya ini ngehits banget ya di zamannya. Ya, semoga kita bisa bernama

0: Di. Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rung suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Barat Golden. Barat Golden.

Barat Golden masih Mita yang menemani sahabat pendengar siang hari ini sampai jam 1 nanti. Oh ya sahabat pendengar, warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Dikutip dari laman RRI, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya mengatakan Indonesia mengecam keras teman. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya

universal. Dan segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Indonesia menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. Baik, kita ke lagu lagi yang udah di request sama Kak Iwan ya. Ini dia dari Rick Price. Bener gak sih? Semoga bener ya. Oh, salah-salah. Yang ini. Ya, yang ini deh. Selamat menikmati, tetap di Barat Golden Magelang FM ya, bersama Mita.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Barat Golden.
3: Barat Golden. Nggak terasa ya waktu juga yang sudah hampir, iya, hampir menuntaskan jumpa kita. Sedari tadi jam 10 di Barat Golden 103,5 Magelang FM ya. Ini dua lagu terakhir buat Eyang Edi Poyono dan juga buat Bu Nani yang ada di Kalinegoro ya. Yang belum kebaca, selamat siang juga Barat Golden. Apa kabarnya? Ini dengan siapa ya? Selamat siang buat Bu Enggar di Deyangan, Bu Eti di Borobudur yang Borobudur, Bu yang ada di Kalinegoro, Bu Nani maksudnya. Salam sehat saja, baik. Ini dengan siapa sih? Ada, oh iya, Pak Trimardion Dionot. Iya, oh iya, Trimardior di apa namanya di Kalimantan ya, Trimardion. Oke, terima kasih Bu Eti. Iya, yang ada di Gorontalo, panasnya luar biasa begitu ya. Oke, yang pasti hati kita dan pikiran kita gak boleh ikut-ikutan panas ya. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Besok ketemu Mita jam 2 siang ya, insya Allah. Lagu-lagu baratnya hari Sabtu, besok Minggu bisa ketemu dengan lagu pop Indonesia, Kenangan. Yuk, selamat siang semuanya. Metrehat, tetap di Magelang FM. Nanti jam 2 bisa ketemu dengan rekan Vita. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio
1: English Audio Resources
0: untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana meminta dan memberi informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: I can do card tricks.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Mia dan Yoga. Mia dan Yoga adalah dua siswa SMP Harapan Bangsa. Yoga adalah siswa yang mampu memainkan beberapa trik sulap dengan kartu. Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Yoga, what are you doing?
3: Nothing really, just practicing my card tricks.
2: Wow, can you do magic?
3: Well, I can do some tricks.
2: Awesome. When did you start learning card tricks?
3: When I was 5 years old, my dad took me to a magic show. I was really excited. I told dad that I wanted to be a magician.
2: Interesting. So far, how many tricks are you able to do?
3: Around 20 simple tricks. You know what? I'm good at card tricks.
2: That explains the cards in your hands. Can you hypnotize people with your magic?
3: No, I can't. That needs a higher level of skill. I'm still learning to do some simple tricks.
2: I'm sure you will be able to do it.
3: I hope so one day.
2: Will you show me your card tricks?
3: Sure, I'll show you some.
0: Sahabat cerdas, untuk meminta informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan, kita menggunakan kata kerja bantu.
1: Can.
0: Seperti pada ungkapan,
2: Can you do magic?
0: Bisakah kamu melakukan sulap? Sahabat cerdas, untuk memberi informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan, kita dapat mengatakan
1: I can.
0: Seperti pada ungkapan
3: Well, I can do some tricks.
0: Aku bisa melakukan beberapa trik. Sahabat cerdas, ada beberapa ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan. Misalnya,
1: Can Mita play the guitar? Can she dance? Can you operate a computer?
0: Dan untuk memberi informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan, kita dapat menggunakan ungkapan. Misalnya,
1: Mita can sing. She can dance. I can operate a computer.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources Task 1
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan yang berjudul
1: I can do card tricks.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog yang berjudul
1: I can do card tricks.
0: Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang dialog tersebut. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Hi, Yoga. What are you doing?
3: Nothing really, just practicing my card tricks.
2: Wow, can you do magic?
3: Well, I can do some tricks.
2: Awesome. When did you start learning card tricks?
3: When I was 5 years old, my dad took me to a magic show. I was really excited. I told Dad that I wanted to be a magician.
2: Interesting. So far, how many tricks are you able to do?
3: Around 20 simple tricks. You know what? I'm good at card tricks.
2: That explains the cards in your hands. Can you hypnotize people with your magic?
3: No, I can't. That needs a high level of skill. I'm still learning to do some simple tricks.
2: I'm sure you will be able to do it.
3: I hope so one day.
2: Will you show me your card tricks?
3: Sure, I'll show you some.
1: Question number one. Can yoga do magic? Question number two. When did yoga start learning magic? Question number three. Who introduced yoga to magic? Question number four. How many tricks can yoga do?
0: Sahabat cerdas, tas 1 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan yang berjudul
1: I can do card tricks.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Can yoga do magic?
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: Yes, yoga can do magic.
0: Ya, benar sekali. Yoga bisa melakukan sulap. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: Well, I can do some tricks.
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. When did yoga start learning magic?
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: When he was 5 years old.
0: Ya, tepat sekali. Yoga mulai belajar sulap saat berusia 5 tahun. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: When I was 5 years old, my dad took me to a magic show. I was really excited. I told Dad that I wanted to be a magician.
0: Sekarang, dengarkan soal yang ketiga.
1: Question number 3. Who introduced yoga to magic?
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: His dad.
0: Ya, benar sekali. Ayahnya yang mengenalkan yoga dengan sulap saat diajak untuk melihat pertunjukan sulap. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: When I was 5 years old, my dad took me to a magic show. I was really excited. I told Dad that I wanted to be a magician.
0: Sekarang, dengarkan soal yang keempat.
1: Question number 4. How many tricks can yoga do?
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
1: Around 20 tricks.
0: Ya, tepat sekali. Yoga bisa melakukan kira-kira 20 trik sulap sederhana. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: around 20 simple tricks? You know what? I'm good at card tricks.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di tas 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2.
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan yang berjudul
1: I can do card tricks.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
1: Question number 1. What modal do we use to express an ability? Question number 2. What is yoga's ability? Question number 3. Cheetah can run fast. It is the expression of... Question number 4. I can dance Srimpi. It is the expression of...
0: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan melakukan suatu tindakan yang berjudul
1: I can do card tricks.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik. Coba simak kembali soal nomor 1 berikut ini.
1: Question number 1. What modal do we use to express an ability?
0: Apa jawabanmu tadi? Baiklah, mari kita bahas. Sahabat cerdas, untuk menunjukkan ability atau kemampuan, kita bisa memakai modal atau kata kerja bantu can. Sekarang simak soal nomor 2 tadi.
1: Question number 2. What is yoga's ability?
0: Baiklah, mari kita bahas jawabannya. Sahabat cerdas, yang ditanyakan adalah kemampuan yoga. Jadi kita dapat menjawabnya dengan menggunakan modal can seperti berikut ini.
1: Yoga can do some card tricks.
0: Sekarang simak soal nomor 3.
1: Question number 3. Cheetah can run fast. It is the expression of...
0: Sahabat cerdas, dalam kalimat tersebut terdapat modal can. Sehingga jawabannya adalah...
1: It is the expression of ability.
0: Simak kembali soal nomor 4.
1: Question number 4. I can dance Srimpi. It is the expression of...
0: Sahabat cerdas, dalam kalimat tersebut terdapat modal can, sehingga jawabannya adalah
1: It is the expression of ability.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu dengarkan pembahasan dari 4 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan? Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ini siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo, Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan, mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH?
1: Heeh.
0: Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita. Kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam program ini, Insan Edukasi diajak untuk mengenal perjalanan hidup seorang tokoh yang dengan segala upayanya berhasil mendudukkan dirinya sebagai figur yang pantas diteladani. Nah, siapakah tokoh kita kali ini?
2: Antara bekerja dan beribadah merupakan satu hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Bekerja yang baik itu sudah merupakan ibadah. Tapi juga tidak berarti kalau sudah bekerja dengan baik tidak beribadah. Nah, ibadah juga merupakan bagian dari satu komitmen kita sebagai manusia.
1: Insan Edukasi, itulah falsafah hidup Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Nah, sejauh manakah masyarakat Yogyakarta mengenal figur Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti itu? Berikut pendapat beberapa orang yang berhasil ditemui reporter Radio Edukasi seputar kinerja beliau sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta.
3: Kalau menurut saya beliau cukup kalau bisa dibilang cukup mampu untuk menangani berbagai hal berkaitan dengan segala perlengkapan dan juga atribut yang dibutuhkan Yogyakarta sebagai kota pelajar juga kota budaya.
4: Jujur saja saya kurang begitu mengenal lebih jauh ya dari sosok Bapak Haryadi Suyuti. Ya, tapi sejauh yang saya tahu beliau adalah background dari pendidikan dan saya lihat memang ada perkembangan yang cukup pesat di bidang pendidikan. Salah satu
5: mudah-mudahan sih Pak Haryadi kinerjanya bagus. Yang penting karena ini kota pelajar lebih fokus ke pendidikan dan yang terakhir tidak korupsi gitu aja. Terima kasih.
1: Insan Edukasi, Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Haryadi Suyuti yang akrab disapa Pak Haryadi, lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1964. Nama Haryadi diberikan oleh kedua orang tuanya karena beliau lahir tepat pada hari raya Idul Fitri. Beliau sulung dari 9 bersaudara. Pendidikan formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama ditempuh di Yogyakarta. Dan ketika duduk di bangku SMP, sempat pindah ke SMP Islam Al-Azhar, Jakarta. Tetapi, karena orang tua dinas di Semarang, ketika kelas 3 SMP, Pak Haryadi pindah sekolah di Semarang. Selanjutnya, tingkat SMA dan perguruan tinggi ditempuh di Yogyakarta. Lulus sebagai Sarjana Ilmu Sosial Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989, wisuda tahun 90. Selain sekolah formal, pada tahun 75, 76, 77 ketika duduk di SD IKIP 2, beliau rajin mengikuti les ngaji di Masjid Syuhada Yogyakarta. Ketika SMP dan SMA dan perguruan tinggi, rajin les bahasa Inggris. Kursus lain yang pernah diikuti Pak Haryadi adalah kursus perantara pedagang efek tahun 90. Nah, disitulah beliau menggeluti dunia pasar modal. Apa hubungan administrasi negara dengan dunia pasar modal bagi Pak Haryadi Suyuti? Insan Edukasi, kisah tokoh segera kembali. Insan Edukasi, seseorang yang menerima pendidikan dalam keluarga demokratis akan menjadikannya kreatif.
2: Saya diajarkan oleh orang tua saya, pertama, bebas memilih pendidikan yang disukai. Jadi pendidikan manalah yang kamu sukai? Nah itulah yang dijalani. Jadi dan itu sangat membekas pada saya manakala saya menyelesaikan SMA saya tahun 83 waktu itu ya. Harapan saya bisa, pengen saya dulu di teknik geologi itu ya, saya ingin mandiri bekerja di sektor migas. Saya membaca dan ini melihat bahwa ada kawan saya, senior saya bekerja di sektor migas, itu enak benar, jadi di offshore officer, jadi di rig ya, di lepas pantai gitu ya. Tapi ya nyata saya pada waktu masuk di perguruan tinggi diterima di Ilmu Administrasi Negara. Wah, di sospol saya mau ngapain gitu ya. Gimana Pak ini, Jus? Yang penting dilakoni senang. Orang tua saya mengajarkan seperti itu. Jadi dijalanilah harus dengan senang hati. Sehingga karena kalau dengan senang itu, ilmu-ilmu ini bisa diserap dengan lebih baik. Ya kan? Karena dasarnya wis sudah senang.
1: Atas dorongan orang tua, akhirnya Pak Haryadi menjalani kuliah di Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada masa sekolah dan kuliah, Pak Haryadi memanfaatkan waktunya semata-mata untuk belajar dan menekuni olahraga kegemarannya, yaitu sepak bola dan bulu tangkis.
2: Saya tidak sempat, saya memikirkan hal-hal yang sifatnya hura-hura pada saat itu ya, karena sekali lagi bahwa yang ada dalam diri saya pada saat itu hanyalah bagaimana saya bisa menjadi contoh bagi adik-adik saya. Karena saya sangat sadar adik-adik saya banyak, makanya hidup ini juga saya jalani dengan sungguh-sungguh. Target saya adalah bagaimana saya bisa memasuki perguruan tinggi negeri, ya, dimana dengan kalau saya bisa di perguruan tinggi negeri tentunya kos yang dikeluarkan oleh orang tua saya juga tidak besar, sehingga bisa di-share nanti kepada adik-adik saya.
1: Setelah 6 tahun menjalani masa kuliah, akhirnya tahun 89 lulus sebagai Sarjana Administrasi Negara. Dan selama kuliah itu pula, Pak Haryadi bertemu dengan juniornya, Tri Kirana Muslidatun, yang kemudian menjadi istrinya, dan sekarang dikaruniai 2 orang putri. Insan edukasi, perjalanan Pak Haryadi dalam meniti karir ternyata penuh liku. Seperti apakah liku-liku Pak Haryadi meniti jenjang karir hingga menduduki jabatan Wakil Wali Kota Yogyakarta? Kisah tokoh segera kembali.

0: Pesan edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh.
1: Dulu pengen jadi pegawai negeri saya. Saya daftar di lembaga-lembaga pemerintah kok lama, karena biasanya kan secara ada periode tertentu dalam penerimaan kepegawaian gitu ya. Ternyata nasib peruntukan lain, saya dipanggil pertama oleh PT Bukaka Teknik Utama waktu itu. Lalu kemudian saya diberi informasi oleh kawan saya untuk masuk di PT Bank Sampurna Internasional sebagai sebuah, waktu itu tahun 90 kan ada regulasi perbankan yang itu bank baru. Saya diajak ikut di sana, dan pada saat tes itu ya alhamdulillah saya diterima. Dengan satu pertanyaan yang menarik pada waktu itu yang saya ingat benar, bahwa kamu ini bahasa Inggrisnya jelek, ada wawancara terakhir di sana. Ya, saya sampaikan bahwa ya kalau saya di sini dituntut untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, insya Allah saya memiliki semangat untuk senantiasa belajar. Jadi artinya kalau saya diterima di sini, pagi ya sore atau malam saya akan kursus bahasa Inggris dengan baik. Itu, dan rupanya jawaban itulah yang menjadi salah satu kunci juga saya bisa diterima di sana. Artinya bahwa untuk adik-adik ataupun rekan-rekan pendengar itu, kalau kita melakukan wawancara, jangan senantiasa hanya menjawab yang ini, tapi jawablah sesuatu yang jujur dengan satu tekad semangat.
0: Ya, suatu pengalaman berharga bagi insan edukasi. Bagaimana menjawab sebuah pertanyaan saat menjalani tes wawancara? Insan edukasi, setelah diterima di PT Bank Sampurna, Pak Haryadi sempat berpindah-pindah unit kerja dan lompat jabatan dari manajemen trading, lulus cepat, kemudian selevel manager. Ada satu hal menarik yang dialami oleh Pak Haryadi. Waktu itu, atasan Pak Haryadi bertanya, dalam bekerja, apa yang dicari? Jabatan atau uang?
1: Pak, yang saya cari pekerjaan itu tanggung jawabnya. Karena saya yakin dan percaya bahwa yang namanya tanggung jawab itu akan berbanding lurus dengan yang namanya kontra prestasi. Prestasi itu akan berbanding lurus dengan kontra prestasi. Tanggung jawab semakin besar, tentunya adalah gajinya juga semakin besar kan. Nah, seperti itu. Dan untuk rekan-rekan semua pendengar, bahwa ya itulah juga satu kunci di mana dalam kita menghadapi hidup dan kehidupan ini, marilah sama-sama yang kita cari dalam sektor apapun adalah tanggung jawab.
0: Kemudian pada saat tengah menjalani training, Pak Haryadi minta kepada atasannya untuk disekolahkan di pendidikan perantara pedagang efek dengan suatu komitmen.
1: Kalau saya lulus, saya tolong nantinya diganti uang pendidikan saya, dan juga nanti tolong dinaikkan pangkat saya. Tapi sebaliknya, kalau saya nggak lulus, saya akan dengan senang hati mengundurkan diri dari PT Bank Sampurna itu. Nah, disitulah saya mengenal apa yang namanya pasar modal. Kenapa menarik? Ini adalah embrio atau awal mula Wall Street-nya Indonesia. Dan saya sangat diuntungkan dengan situasi, begitu saya selesai pendidikan perantara pedagang efek itu, ada ketentuan di mana seorang direktur dari sebuah perusahaan efek itu harus berkualifikasi sebagai lulusan perantara pedagang efek. Jadi tanda tangannya, saya diuntungkan dengan itu. Ya, cepat sekali karir saya.
0: Insan edukasi, selain merasa diuntungkan dengan situasi, Pak Haryadi juga membekali diri dengan mengikuti berbagai kursus dan pelatihan, antara lain pendidikan perantara pedagang efek, pendidikan penjamin emisi efek, training for the trainer judge, charter financial analysis, dan pendidikan manajer investasi. Berbekal pendidikan formal dan kursus serta pelatihan itulah, Pak Haryadi berhasil menduduki jabatan-jabatan antara lain, manajemen trainee PT Bank Sampurna, Direktur Corporate Finance dan Governance Relation PT HM Sampoerna Tbk, anggota Komite Anggaran PT Bursa Efek Surabaya, trainer Jats PT Bursa Efek Jakarta, dan lain-lain. Nah, insan edukasi, lalu bagaimana perjalanan Pak Haryadi menuju kursi Wakil Wali Kota Yogyakarta? Apa kunci sukses menuju orang nomor 2 di jajaran pemerintahan Kota Yogyakarta? Insan edukasi, kisah tokoh segera kembali. Masih di 12.51 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh, mengetengahkan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haryadi Suyuti. Apa kunci sukses beliau menuju kursi Wakil Wali Kota Yogyakarta?
1: Ya, mudah-mudahan ini sebagai satu pendorong semangat saya bagi para pendengar sekalian, bahwa ya saya merasa motivasi yang terbesar itu adalah kunci semangat kita. Jadi, tadi saya katakan, yang saya cari adalah tanggung jawab. Kemudian juga selalu peka terhadap keadaan, ya, bagaimana, ya, dengan senantiasa membaca banyak teman dan lain sebagainya, itu juga akan memberikan arah dan ini yang baik. Jadi jangan, gaul itu jangan sampai salah pergaulan. Pergaulan itu juga nanti akan membuat diri kita juga akan tidak peka terhadap setiap perkembangan. Dan yang sangat penting di sini adalah juga ibadah. Beribadah dan bekerja itu adalah dua kata yang tidak pernah ditinggalkan. Karena apa? Bekerja yang baik itu juga merupakan bagian dari ibadah. Pekerjaan ini adalah suatu semata-mata adalah bagaimana kita bisa berbuat yang lebih baik untuk orang lain, dan juga tentu juga untuk diri sendiri, keluarga, dan lain sebagainya.
0: Insan edukasi, selama Pak Haryadi menduduki jabatan Wakil Wali Kota Yogyakarta bersama Bapak Eri Zudianto, telah melakukan beberapa perbaikan, terutama perbaikan sistem dengan diterapkannya electronic government. Kemudian, unit pelayanan informasi, keluhan dan saran sebagai upaya memperbaiki kinerja yang lebih baik. Dan sebagai pribadi, Pak Haryadi juga memiliki tokoh idola.
1: Tokoh idola Colin Powell. Saya di situ satu ucapan Colin Powell adalah bagaimana dia sangat komit dengan yang namanya pekerjaan, dan bagaimana dia komit terhadap satu perintah daripada atasan. I know what I have to do. Dan itu juga pada pekerjaan saya selalu dan senantiasa lebih mengedepankan bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan ketimbang saya mencari kesulitan daripada satu pekerjaan tersebut.
0: Secara pribadi, Pak Haryadi sangat berharap apa yang dilakukan selama menjabat Wakil Wali Kota Yogyakarta dapat memberi manfaat dan mengajak seluruh warga masyarakat untuk menilai seseorang dari sisi secara pribadi. Pak Haryadi sangat berharap apa yang dilakukan selama menjabat Wakil Wali Kota Yogyakarta dapat memberi manfaat dan mengajak seluruh warga.

0: edukasi.
1: Pesan saya sederhana, zaman ini senantiasa berubah. Ada satu hal yang kadang-kadang menjadi suatu yang kita lupakan, ya. Jadi akses informasi dan akses komunikasi ini sekarang semakin mudah didapatkan. Sebagai satu contoh konkret adalah buku maupun yang namanya internet. Pesan saya kepada seluruh pendengar sekalian, rajin-rajinlah membaca. Karena dengan kalian, dengan saudara-saudaraku yang membaca, itu banyak informasi yang kita serap. Yang pada akhirnya dengan adanya informasi, tentu kita menjadi semakin orang yang berisi. Kalau kita menjadi orang yang berisi, tentu kita akan lebih mudah ke depan untuk bagaimana memperoleh kehidupan yang lebih baik.
0: Pesan edukasi, pengalaman adalah guru yang baik. Semoga pengalaman Bapak Haryadi ini mampu memotivasi insan edukasi dalam meraih kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermanfaat daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Ah, jan, mumet tenan ya yuk. Kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH? Apa kuwi yuk?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
5: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usaha.

Godama, Goyang Dangdut Magelang. Godama.

Gudama Goyang Dangdut Magelang. Halo, halo. Selamat berakhir pekan sahabat pendengar. Selamat bermalam minggu. Malam hari ini nampaknya memang turun hujan ya di beberapa wilayah. Meski sebenarnya hujannya itu tidak lama-lama amat gitu ya, tapi kadang deras, kadang hanya lewat saja. Yang jelas malam minggu biar gak masuk angin harus lihat perkiraan cuaca per jamnya. Biasanya sih di setiap aplikasi dalam gawai kita sudah ada begitu ya, sehingga kita jadi lebih aware, lebih hati-hati dan prepare gitu ya dengan segala sesuatu yang bakal terjadi. Nggak asik juga pas lagi malam mingguan jalan enak berdua bergandengan tangan tiba-tiba turun hujan ya. Tapi memang sih kadang-kadang memori hujan itu juga bakal lebih syahdu. Tapi gak bakal syahdu kalau jadinya masuk angin. Ulala. Oke deh, sampai nanti jam 5 ya, 5 sore Vita bakal hadir membersamai sahabat pendengar semua untuk bisa bergabung di Godama Goyang Dangdut Magelang. Lagu-lagu yang siap untuk Vita putarkan adalah dangdut klasik. Jadi tunggu apa lagi untuk bisa menyatu di 0882 135 135. Dan juga teleponnya di 366-899. Sahabat pendengar dimanapun berada, di luar kota, bahkan di luar negeri, tetap ya bisa stay tune. Untuk akses Jogja streamers.com, pilih Radio Magelang FM. Ketemu dulu deh sama anak layangan yang satu ini, bareng sama Olivia Nur ya. Sampai jam 5 stay tune dari 103.5 Magelang FM, bareng sama Vita.

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune. Nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang mendok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
4: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
5: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Siddiq mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Dari 103,5 Magelang FM, sahabat pendengar Vita dalam Kabar Indonesia dari RRI dikabarkan. Bepom temukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya. Dari Jakarta dikabarkan Bepom menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode 2026, tepatnya di bulan Maret. Yakni sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan Bepom. Sementara itu 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi Bepom, yakni beberapa produk bahan yang mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari total 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, parasetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan Bepom berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk legal seperti pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan tersebut meliputi dexamethasone, natrium diklofenak, asam mafenamat, prednisolon, kafein serta parasetamol pada produk ilegal tersebut. Selain itu, Bepom juga menemukan satu produk penggemuk badan yang mengandung zat ciprohepatin tanpa pengawasan medis yang resmi. Kemudian terdapat 2 produk perdagatal dengan kandungan klorfeniramin, maleat, mikonazol, kafein, serta parasetamol berbahaya bagi kesehatan. Kepala Bepom menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal berisiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk tersebut tidak diketahui pasti sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Produk stamina pria mengandung bahan-bahan yang akan berisiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak pada pengguna. Pengguna tanpa pengawasan tenaga kesehatan juga dapat meningkatkan risiko stroke bagi konsumen produk herbal ilegal tersebut. Bepom memperoleh laporan Post Marketing Alert System yang mengenai produk suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dari luar negeri. Sebanyak 2 produk tanpa nomor izin edar Bepom ditemukan beredar di Thailand selama pengawasan periode Maret 2026. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
7: Enggak, bensin mahal tahu.
6: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
7: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
6: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
7: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
6: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
7: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
8: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Raja.
6: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
7: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
8: Dengan hemat listrik, hidup

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

0: bersama dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune, nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Alah ya, yang penting ini kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
2: Ya udah kaya ngono, bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tentu Anda tahu penyu atau kura-kura, bukan? Tapi, apakah Anda juga tahu bahwa hari ini tanggal 23 Mei adalah Hari Penyu Sedunia atau World Turtle Day? Peringatan ini dirayakan sejak tahun 2000 oleh American Tortoise Rescue untuk menarik perhatian warga dunia terhadap keberadaan penyu dan kura-kura. Selain itu, Hari Penyu Sedunia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan menghormati eksistensi penyu dan kura-kura, serta mendorong semua pihak di seluruh dunia untuk membantu penyu dan kura-kura untuk bertahan hidup. Insan edukasi, penyu, spesies yang telah ada selama lebih dari 100 juta tahun ini, kini berada di bawah ancaman. 6 dari 7 spesies penyu di seluruh dunia sekarang diklasifikasikan sebagai satwa terancam punah. Aktivitas manusia kian mendorong penyu semakin dekat dengan kepunahan. Selama berabad-abad, penyu telah diburu demi mendapatkan karapasnya untuk dibuat sebagai hiasan dan barang-barang lainnya. Karapas adalah batok penyu di bagian atas yang menutupi punggung. Alhasil, penyu pun terancam punah. Meskipun perdagangan semua jenis penyu dan bagian tubuhnya dilarang, namun perburuan penyu terus terjadi. Selain diambil karapasnya, daging dan telur penyu juga diambil untuk konsumsi manusia, serta masih menjadi sumber pendapatan di banyak negara. Penyu juga kerap diburu untuk pengobatan tradisional. Insan edukasi, selain aktivitas manusia yang mengancam kepunahan penyu, ada faktor lain yang berkaitan dengan alam. Perubahan iklim berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup penyu, termasuk jenis kelamin keturunan. Perubahan iklim membuat suhu lingkungan yang menjadi lebih hangat, sehingga menghasilkan lebih banyak penyu betina. Hal ini mengganggu rasio jenis kelamin normal dan mengurangi kesempatan reproduksi serta menurunkan keragaman genetik. Selain itu, es kutub yang mencair dan naiknya tingkat permukaan laut mengikis habitat pesisir penyu, membuat ukuran pantai tempat mereka bersarang semakin menyusut. Insan edukasi, beberapa tempat di mana penyu diburu daging dan karapasnya mulai berubah menjadi destinasi wisata lingkungan. Penyu adalah duta laut yang luar biasa dan menjadi indikator dari banyak hal yang dilakukan manusia hingga membuat laut dan spesies-spesiesnya terus berada dalam ancaman. Melindungi penyu berarti merubah metode penangkapan ikan, melindungi kawasan tempat penyu bertelur, dan bagi kita untuk berhenti membuat laut menjadi tempat sampah raksasa. Greenpeace secara aktif terus melakukan kampanye untuk perlindungan laut dan konservasi laut global melingkupi 40% laut dunia yang sangat dibutuhkan untuk melindungi spesies laut dan habitatnya. Sekarang, jangan tunda lagi bersuara untuk 100% laut yang terlindungi.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
3: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Mendok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
2: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
3: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

Gogama, Goyang Dangdut Magelang. Gogama.

Magelang ya. Selamat sore nih buat sahabat pendengar yang lagi malam mingguan. Memang tadi nampaknya mendung ya. Sekarang tanda-tandanya sedikit berkurang. Ya berharapnya semoga malam minggu tetap lancar, tetap bisa terlaksana dan juga bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang tercinta. Ada Mbak Warti, waalaikumsalam. Godama ASG boy. Amin doanya, vitamin semuanya ya. Pokoknya doa baik kembali ke Mbak Warti. Ini ngomong-ngomong Banjarsari sempat hujan deras, lebat, banjir. Tapi alhamdulillah gak nyampe masuk ke pemukiman. Karena kemarin kena musibah rumahnya tertumbang. Kena tumbang pohon pule besar. Wah Masya Allah, inilah ya, semoga rumahnya cepat bisa diperbaiki dan juga bisa memberikan kenyamanan kembali ya Mbak Warti ya. Salam semangat dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana. Buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, ada Bu Sadowo, Mbak Murni juga, Bu Indarto, kemudian Bu Kabayan, Bu Aryani, Bu Wit ya, Bu Indah juga, Bu Putri Kabayan. Salam-salam juga buat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Depanggih, Bu Pak Lembayung Sutra, buat semuanya aja. Ini lagunya apa? Ngikut Vita kah? Boleh deh kalau begitu ya. Apa kabar dari Mbak Putri di belakang The Alun-Alun? Salam kenal ya Mbak Putri. Lagunya Kertas dan Api Mansyur S. Salam buat semuanya aja deh. Godama, Asage Boy. Bu Riono, apa kabar Ibun? Pria idaman ya, salamnya buat Pak Untung, Pak Tarsetyo juga, Pak Haryanto, ada Pak Narko juga, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto juga, Pak Tarmono, ada Pak Rimbang, yang di Poyono ya, Lembayung Sutra dan semuanya aja deh, pokoknya buat Mbak Vita, metugas aja sampai paripurna. Amin, terima kasih. Halo Pak Rohyanto, waalaikumsalam. Salam-salam buat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Herman, Pak Tarmono juga Bu Nani, Bu Aryani, Mama Olga dan semua pendengar deh. Lagunya Ilalang, siap. Ada Bu Tuti Haryanti juga, waalaikumsalam. Sugeng Sonten, Sabtu berkah ya, ikut gabung. Pokoknya doanya Vita aminin. Salam buat Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Sadowo juga, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Nungki, ada Pak Herman juga, Pak Iwan ya, Pak Tarmono dan juga Lembayung. Satu lagi buat Pak Triyono, lagunya Pertemuan. Oke baiklah, satu persatu Vita putarkan lagunya. Pokoknya buat semuanya yang gabung bareng sama Vita di Godama Goyang Dangdut Magelang, selamat mendengarkan lagu dangdut klasik ya. Penggemarnya sedang ngumpul di sini. Jadi boleh dong untuk sahabat pendengar nanti telepon juga di 366-899 request lagu yang paling apik buat didengarkan. Kali ini ketemu dulu sama Happy Asmara ya. Kupuja. Dilanjutkan Kertas dan Api dari Mansyur S. Buat sahabat pendengar semua, stay tune hanya di 103,5 Magelang FM.

0: Dik. Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia, setia. Iki lho mas, delok ke seperti ini. Tuku rung suwe kok ora awet. Gue turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbas ke.
1: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barangnya pola piye. Lengkap, harganya yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero. Ambil yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwe. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambil yen ya kudune breksa nang khusus ambil yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Ya, Gudama Goyang Dangdut Magelang. Sahabat pendengar, ini coba deh Vita mau tengok-tengok dulu ya CCTV yang ada di Kota Magelang. Kalau sahabat pendengar mau ke arah utara ya, di perbatasan Kota Sambung sampai dengan Payaman cukup ya merayap, tapi memang tidak sepadat itu. Hanya saja memang volume kendaraan bertambah karena ini akhir pekan begitu ya, sehingga banyak kendaraan minibus dan juga kendaraan besar seperti truk dan juga bus yang sudah beroperasi di sore hari ini. Hati-hati di jalan, terlebih buat sahabat pendengar mengendarai roda 2 begitu ya. Ketika mau nyalip harus cari jarak aman dan juga jangan terlalu ambil lajur yang minggir banget gitu ya, yang kiri banget. Pokoknya stay safe buat sobat pendengar yang lagi on the way kemanapun berada ya. Sementara dari Sambung menuju ke Kota Magelang, ini terpantau kendaraan cukup ramai lancar. Dari Simpang Sidotopocu pun kendaraan terpantau ramai lancar karena di sini tidak terlalu sempit, sesempit di batas kota sampai Payaman begitu ya. Kemudian SMA Pendowo mau masuk ke Ngembi ini ya, kendaraan juga terpantau ramai lancar. Dari Simpang Kupatan sendiri tidak ada kemacetan, hanya saja antrean di Apil atau lampu merah lumayan mengular gitu ya. Volume kendaraan sedikit meningkat di akhir pekan ini. Kemudian bergeser di Simpang Safari. Di sini juga kendaraan terpantau ramai lancar mau ke utara ataupun mau ke arah selatan. Dan Vita mengimbau lagi untuk sahabat pendengar lebih waspada terhadap kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan juga bus begitu ya. Oke. Beralih ke Simpang Menowo bagian selatan. Kendaraan di sini berjubel ruwa lumayan, antriannya panjang yang didominasi oleh truk tronton, kemudian juga truk sedang begitu ya. Dari Bonpolo juga lumayan ramai sekali, didominasi kendaraan besar seperti truk, bus, juga minibus pada sore hari ini. Oke, sahabat pendengar, di alun-alun juga kendaraan terpantau ramai lancar begitu ya. Didominasi pengendara roda 2. Selamat berakhir pekan buat sahabat pendengar semuanya. Kali ini Vita hadirkan pria idaman. Spesial buat Bu Riono, sudah nantikan lagu ini. Langsung aja Vita putarkan, diikuti Ilalang, Lilin Herlina, buat Bu Tuti Haryanti ya di Secang. Selamat mendengarkan ya dari ruang dengar 103,5 Magelang FM. Selamat bergabung. Oh, buat Pak Royanto ini ya, untuk Ilalangnya dan juga Bu Tuti, pertemuan ditunggu sebentar lagi. Godama Asoy Kiboy.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
1: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Mata Mutiara, karya Ifah dan Imah, tokoh perempuan muslim. Obat rindu adalah pertemuan, obat cinta adalah saling pengertian, dan obat dendam adalah saling memaafkan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk bersedia mohon maaf kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain dengan penuh keikhlasan. Rasa dendam akan merusak hidup kita sendiri.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune. Nek anake nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Gogama, goyang dangdut Magelang. Gogama.

Gudama Goyang Dangdut Magelang. Sahabat pendengar, malam minggu itu bukan soal kemana, tapi sama siapa. Cerita sederhana terasa luar biasa, dan pulangnya itu tetap bisa bikin senyum sendiri sepanjang jalan ya. Kasmaran gitu loh aslinya. Ya memang malam minggu terbaik adalah saat ketawa lebih banyak daripada mikirin hal-hal yang bikin capek hati. Setuju gak? Ya, setuju banget yang pasti ya. Bukan maksa, tapi emang fakta gitu ya. Nah, sahabat pendengar, terima kasih buat kebersamaan di Godama. Selamat sore juga buat Mbak Murni. Waalaikumsalam Mbak Murni. Asoge boy. Salam buat Bu Riono ya, Mama Vega juga Bu Endang Wahyu, Bu Nani, ada Pak Pri, Pak Iwan, Pak Herman juga Bu Tuti, Bu Warti, ada Bu Putri Kabayan, dan semua grup Merahati deh. Lagunya Bola dari Ona Sutra. Tadi gak bisa WA di tempat kerja, barusan sampai rumah. Alhamdulillah sudah sampai rumah dengan selamat ya Mbak Murni. Selamat beristirahat aja sambil dengerin lagu-lagu yang Vita hadirkan sampai jam 5 di Godama. Kalau begitu, kita langsung deh ketemu sama Bola dari Ona Sutra. Dilanjut Dayu Age bareng sama Kitty Nurbaiti dengan Birunya Cinta. Stay tune.

penting. Jangan ya, Dek. Lagu ini memungkasi perjumpaan kita ya, sahabat pendengar di Godama Goyang Dangdut Magelang. Saatnya Vita untuk pamit undur diri dari Godama 103,5 Magelang FM. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita ya, sahabat. Salam sehat buat malam mingguan aja, dimanapun berada, apapun yang terjadi, iklim apapun itu, cuaca yang tidak mendukung sekalipun, tetap jaga kesehatan ya. Happy always. Dan sampai jumpa. Nanti di pukul 6 bisa berjumpa lagi bersama rekan Ayu Eldi. Kloningannya melang. Sampai jumpa.

0: Anak-anak, hati-hati ya. Kalau tiba-tiba kura-kura itu meronta, kamu bisa jatuh ke dalam laut. Kura-kura yang makan pancingmu itu benar-benar luar biasa besarnya. Aku pun belum pernah melihat kura-kura sebesar itu.
1: Iya.

Halo Insan Edukasi, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Syukurlah kalau begitu. Nah, Insan Edukasi, kali ini melalui acara dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, Paman Dongeng akan kembali menceritakan sebuah dongeng kepada kalian. Dongeng yang Paman akan ceritakan tentang seekor kura-kura yang budiman. Ya, seekor kura-kura yang baik hati. Judul dongeng kali ini adalah Kura-kura dan Nelayan.

0: Dahulu kala di tengah samudra, terdapat sebuah pulau kecil yang hanya dihuni oleh 4 kepala keluarga bersama dengan 12 orang anak-anak mereka. Kehidupan mereka sangatlah harmonis. Segala hal yang ada di pulau itu adalah milik mereka bersama. Yang laki-laki umumnya hidup sebagai nelayan, sedangkan yang perempuan bercocok tanam padi dan sayur mayur. Sebagai keluarga nelayan, mereka bersama-sama mempunyai sebuah perahu layar yang cukup besar, yang bisa menampung seluruh anggota dari 4 keluarga tersebut, sehingga apabila terjadi air laut pasang naik, seluruh keluarga bisa diselamatkan. Hal itu menjadikan 4 keluarga tersebut memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Sifat-sifat egois, mau menang sendiri, tidak pernah muncul dalam pergaulan mereka. Keinginan saling menolong menjadi ciri khas kehidupan di pulau tersebut. Pada suatu hari, 4 orang ayah dari keluarga itu sedang pergi mencari ikan ke tengah samudra, dan masing-masing mengajak 1 anaknya yang laki-laki agar sejak dini mereka sudah tahu bagaimana menjadi nelayan. Rupanya, kali itu persediaan ikan kering sudah mulai menipis. Maka pagi-pagi benar, mereka segera berangkat menuju samudra lepas. Sesampainya di tengah samudra, setiap orang dari mereka mulai melakukan aktivitas masing-masing. 4 ayah menebarkan jala besar di sebelah kanan perahu, sedangkan anak-anak melempar pancing-pancing mereka di sebelah kiri perahu. Anak-anak begitu riang karena pancing mereka sangat mudah mendapatkan ikan.
1: Ah, ayah, lihat pancingku, cepat sekali dapat ikan, ayah. Ikan ini besar sekali, ya.
2: Kamu dapat ikan besar, ya? Aku juga akan dapat ikan yang besar juga.
3: Ah, kamu dapat ikan segede itu saja sudah bangga. Coba lihat nih, hasil pancinganku lebih besar kan?
0: Tiba-tiba, seorang anak laki-laki yang paling kecil berteriak.
1: Hai, teman-teman, lihat pancingku.
0: Ketika anak lainnya segera mendekat, mereka bertiga terkejut melihat ujung pancing temannya nampak melengkung menahan beban yang sangat berat.
2: Awas, hati-hati, kau dapat ikan besar loh,
0: teriak mereka sambil ikut memegangi pangkal pancing, takut kalau-kalau lepas tertarik ikan yang besar itu. 4 anak itu nampak tegang sekali. Dada mereka berdebar-debar. Mereka bertanya-tanya seberapa besar ikan yang telah berhasil mereka tangkap. Dengan hati-hati, mereka berusaha menarik tali pancingnya perlahan-lahan. Namun mereka merasakan suatu keanehan. Kata salah seorang dari mereka,
2: "Ah, teman-teman, aku mulai ragu nih. Jangan-jangan bukan ikan yang kita dapat. Soalnya kalau ikan, pasti tarikannya tidak tenang seperti ini, tapi bergerak-gerak kuat karena ikannya meronta-ronta."
0: Salah satu dari mereka menyaut,
2: Iya, betul, betul, betul kata kamu. Aku rasa pancingmu nyangkut ke sebuah benda atau tumbuh-tumbuhan di laut."
0: Tiba-tiba pancing mereka tersentak sesaat. Dan beberapa puluh meter di depan mereka muncul kepala kura-kura yang sangat besar, hampir sebesar perahu mereka. Mereka pun berteriak,
2: kura-kura yang sangat besar, kura-kura.
0: Mendengar teriakan 4 anak itu, salah seorang ayah menengok. Ia melihat kepala kura-kura yang sangat besar menyembul ke permukaan air. Katanya dengan gugup,
3: Anak-anak, hati-hati ya. Kalau tiba-tiba kura-kura itu meronta, kamu bisa jatuh ke dalam laut. Kura-kura yang makan pancingmu itu benar-benar luar biasa besarnya. Aku pun belum pernah melihat kura-kura sebesar itu.
1: Iya, ayah.
0: Jawab keempat anak itu sambil masih terus saja menarik tali pancing mereka. Tetapi tiba-tiba tarikan mereka terhenti dan rasanya sangat berat serta tidak mungkin lagi ditarik. Kura-kura besar itu tiba-tiba berkata,
4: Anak-anak, jangan kalian tarik lagi pancingnya, nak. Aduh, leherku sakit sekali. Mata pancing kalian tidak aku makan, tapi tertancap di leherku. Sementara kedua kakiku tersangkut di akar-akaran laut. Aduh. Tolong suruhlah ayah kalian terjun ke laut untuk memotong akar-akar yang melilit kakiku ini. Aduh. Sudah 4 hari aku mengalaminya. Tersiksa seperti ini. Cepatlah, nak. Potonglah akar-akar itu.
0: Demikian kata kura-kura itu dengan suara yang lemah, menandakan bahwa kura-kura itu sudah teramat lelah. Segera keempat ayah anak-anak itu terjun ke laut untuk memotong akar yang melilit kedua kaki belakang kura-kura besar. Kura-kura pun terbebas dari lilitan dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka. Kura-kura merasakan seolah-olah hidup kembali. Karena kalau tidak ditolong, pasti dia akan mati kehabisan tenaga. Maka kura-kura pun berjanji akan membalas semua kebaikan mereka. Sampai kapanpun, pertolongan mereka tidak akan terlupakan. Setelah itu, kura-kura pun pergi meninggalkan mereka. Segera keempat ayah anak-anak itu melanjutkan pekerjaan mereka mencari ikan. Ajaib, ketika jala mereka ditarik, di dalam jala mereka terdapat banyak sekali ikan. Ikan itu begitu banyak, melebihi hasil paling banyak yang pernah mereka tangkap selama ini.
3: Wah, ini pasti perbuatan si kura-kura besar itu ya. Ini pasti jasa kura-kura tadi. Dia pasti menolong kita.
0: Begitu kata mereka. Sejak saat itu, keempat keluarga yang tinggal di pulau terpencil tidak pernah kehabisan ikan. Apabila mereka memanen tanaman sayuran, mereka tidak lupa melemparkan sayur-sayuran ke laut untuk kura-kura besar dan teman-temannya. Begitulah, mereka dan kura-kura besar beserta para teman-temannya itu kini menjadi sahabat. Pada suatu hari, keempat keluarga itu berencana pergi bercengkerama naik perahu bersama seluruh keluarga mereka. Mereka ingin bercengkerama di sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Burung, karena banyak dihuni oleh berbagai macam burung-burung. Burung-burung banyak tinggal di pulau itu, karena di pulau itu tumbuh berbagai macam tanaman buah-buahan. Sayangnya, Pulau Burung itu letaknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Sehingga untuk mencapai pulau tersebut, Mereka harus bermalam di tengah laut, dan baru esok paginya mereka bisa sampai di Pulau Burung. Namun tekad mereka sudah bulat. Meskipun sangat jauh, mereka tetap berangkat. Maka setelah persiapan mereka, terutama makanan dan minuman, dirasa cukup, pagi-pagi benar berangkatlah mereka ke Pulau Burung.

0: Rupanya perjalanan mereka sangat lancar. Mereka tiba di Pulau Burung dengan selamat. Mereka sangat senang karena suasana di pulau itu sangat berbeda dengan suasana di pulau mereka. Selain bisa menikmati kicauan berbagai macam burung, mereka juga bisa ikut makan buah-buahan yang tumbuh di pulau itu. Saking senangnya, keempat keluarga dan seluruh anak-anaknya memutuskan bermalam hingga beberapa hari di Pulau Burung.
1: "Ibu, lihat, ada burung yang tidak bisa terbang,"
0: kata seorang anak dari mereka. Jawab ibunya, "Awas nak, itu pasti burung yang masih sangat muda. Jangan kau tangkap ya."
1: "Ah, ibu, kalau kita bawa pulang ke pulau kita bagaimana, bu? Biar nanti aku yang pelihara."
0: "Ah, jangan nak, biarlah mereka hidup bebas di sini. Kalau kita bawa ke tempat kita, belum tentu burung itu bisa hidup. Selain itu kan kasihan, nanti dia mesti berpisah dengan teman-teman dan keluarganya. Tidak usah ya nak ya."
1: "Awas nak."
0: Tiba-tiba terdengar teriakan seorang ibu yang lain.
1: "Lihat, lihat di belakangmu."
0: Anak itu segera menoleh ke belakang. Dilihatnya seekor burung sebesar ayam terbang dengan begitu kencang ke arahnya sambil mengepakkan sayapnya. Paruhnya terbuka dan bersuara dengan sangat nyaring. Anak itu pun berteriak dan segera berlari ke arah ibunya. Lalu dipeluknya lah ibunya.
1: "Ibu, ibu, aku takut. Burung itu mau mematukku, bu,"
0: kata ibunya. "Ah, sudahlah nak, gak usah takut. Burung itu marah karena dikiranya kamu mau mengganggu anaknya yang belum bisa terbang tadi. Ah, ayolah kita jauhi saja mereka supaya burung-burung itu tidak merasa terancam oleh kehadiran kita." Demikian, kata ibu, sambil menggamit tangan anaknya berlalu pergi. Lima hari mereka menghabiskan cengkrama mereka di Pulau Burung. Banyak sekali pengalaman yang mereka peroleh. Kini tiba saatnya mereka pulang, karena persediaan makanan yang mereka bawa hanya tinggal cukup untuk perjalanan pulang saja. Pagi-pagi benar, mereka pun berangkat pulang. Wajah mereka nampak berseri-seri. Bagi mereka, tinggal di Pulau Burung sangatlah menyenangkan. Perjalanan pagi hingga sore mereka lalui dengan baik. Perahu layar mereka melaju dengan tenang. Malam harinya, mereka semua tertidur lelap, barangkali karena kelelahan bercengkrama. Sementara perahu layar mereka melaju menuju pulau tempat tinggal mereka. Tiba-tiba, semua orang terbangun. Belum lagi mereka menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba sebuah gelombang besar menghantam perahu layar mereka. Itu pecah. Semua penumpang berhamburan terpental ke dalam laut. Mereka tidak tahu keadaan sanak keluarga masing-masing. Masing-masing berteriak minta tolong.
1: "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Nak, di mana kamu, nak? Oh, nak, anakku, di mana kau? Tolong! Tolong! Tolong! Ayah! Ibu! Tolong, bu!"
0: Tentu saja, tak seorang pun datang menolong. Mereka masing-masing lalu mencoba menolong diri mereka sendiri. Ada yang telungkup di atas papan kayu pecahan perahu. Ada yang menggelantung di balok kayu layar kapal yang patah dan lain sebagainya. Keempat ayah dari empat keluarga itu pun berenang ke sana kemari sambil berteriak-teriak memanggili anak-anak mereka. Tiba-tiba salah satu dari keempat ayah itu terkejut. karena melihat sebuah sirip yang besar berwarna hitam mengkilap, bergerak dengan tenang tetapi pasti sedang mendekat ke arah mereka. Dadanya mulai berdetak dengan kencang.
2: Aduh, ada ikan hiu besar datang,
0: katanya dalam hati. Anak-anak dan istriku bisa celaka ini. Maka dengan sigap, ia berenang mendekati sebuah papan bangkai perahu yang terapung. Kemudian naik dan berdiri tegak di atas papan itu sambil mengangkat tombaknya tinggi-tinggi sambil berteriak.
2: Awas kawan-kawan, ada ikan hiu besar datang menyerang. Lihat, itu siripnya. Ayo, cepat, cepat kalian naik ke atas bangkai kapal dan siapkan tombak kalian. Kita lindungi istri dan anak kita.
0: Ketiga ayah yang lain segera berenang ke arah papan bangkai perahu. Mereka naik ke atasnya. Mata mereka tajam menatap sirip ikan hiu itu. Makin lama, makin cepat dan makin dekat. Tapi tanpa mereka duga, tiba-tiba sirip ikan hiu itu berhenti. Beberapa saat kemudian berbelok arah ke kiri dan kembali mendekat dengan cepat. Namun baru beberapa meter, tiba-tiba sirip itu berhenti lagi, kemudian berenang berputar mengitari mereka. Keempat nelayan itu heran dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam hati salah seorang dari mereka berkata, aneh sekali tingkah ikan hiu itu. Kemudian ia berteriak kepada temannya,
2: awas kawan, jangan lengah.
0: Mungkin ia sedang memilih salah satu dari kita yang akan dia serang.
2: Coba, coba, tetap waspada.
0: Kata-kata orang itu terhenti. Ia melihat sirip itu tiba-tiba berbalik arah, lalu bergerak cepat meninggalkan mereka. Mereka betul-betul merasa heran. Belum lagi mereka mengerti dengan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba masing-masing dari mereka merasakan sesuatu yang aneh. Masih sambil berdiri mengangkat tombak, ada yang mendekap kayu dan benda apapun agar terapung. Sedikit demi sedikit tubuh mereka terasa terangkat dan tidak lagi terendam di dalam air. Rupanya, mereka masing-masing sudah berada di atas punggung kura-kura yang besar. Dan dengan serentak, semua kura-kura itu berenang cepat sekali menuju ke pulau tempat tinggal mereka. Barangkali karena begitu lelah diterjang badai dan tertiup angin, dalam perjalanan menuju pulau tempat tinggal mereka, masing-masing tertidur di atas punggung kura-kura besar itu. Mereka baru sadar ketika tubuh mereka terasa hangat tersengat matahari pagi. Ketika bangun, ternyata mereka sudah berada di pantai di pulau tempat mereka tinggal. Tidak jauh dari tempat mereka tergeletak, nampak seekor kura-kura besar memandang mereka dengan wajah yang cerah. Itulah kura-kura besar yang oleh keempat nelayan itu pernah ditolong ketika kedua kakinya tersangkut akar-akaran rumput laut. Segera, keempat keluarga itu bangun, lalu mendekati kura-kura raksasa itu dan memeluk kepala kura-kura itu sambil menangis.
3: Oh, kura-kura, terima kasih kura-kura. Engkau telah menyelamatkan nyawa kami semua. Kami tidak tahu bagaimana nasib kami kalau tidak ada kamu dan teman-temanmu kura-kura yang baik hati.
0: Begitulah tangisan seorang dari penduduk pulau itu.
4: Ah, jangan berkata begitu. Ini semua aku lakukan sebagai balas jasa atas tindakanmu juga.
0: Begitu, jawab kura-kura.
4: Sobat-sobatku semua, pada waktu itu ketika kakiku tersangkut oleh akar-akaran laut, kalian sudah menyelamatkannya. Waktu itu aku sedang menjalani hukuman. Aku harus meninggalkan tempat tinggalku selama 1 bulan purnama. Yah, saat itu aku sudah hampir mati karena 4 hari tidak makan. Untunglah kalian tolong. Kalian membebaskan kakiku sehingga aku bisa bergerak dan mencari makan hingga usiaku tidak berakhir di tempat itu.
0: Demikian kura-kura itu melanjutkan penjelasannya.
4: Aku dan seluruh kura-kura besar tinggal di pulau tidak jauh dari pulau burung itu. Ketika kalian pulang, kami tahu bahwa badai laut akan datang. Sementara kalian sudah terlanjur berangkat pulang. Selain itu kami juga tahu bahwa apabila ada badai, beberapa ikan hiu pasti keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Maka aku mengajak teman-temanku mengawal kalian untuk menjaga segala kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi.
0: Salah seorang dari keempat nelayan itu menjawab,
5: "Tetapi kura-kura, apapun alasanmu, engkau tetaplah penyelamat kami. Apalagi kalau dibandingkan, kami menolong kamu dulu kan secara kebetulan saja. Sedangkan kamu dan teman-temanmu menolong kami dengan niat memang ingin menjaga dan menolong. Bukankah tindakan kalian itu lebih mulia dari kami, kura-kura?"
4: Kura-kura pun menjawab, "Ah, sudahlah sobat. Kita tidak perlu menghitung-hitung perbuatan baik mana lebih baik satu dibanding yang lain. Yang penting satu sama lain saling berbuat baik, saling menolong tanpa perlu menimbang besar kecilnya pertolongan itu. Nah, sekarang semuanya telah selamat sampai di darat. Aku akan segera pulang. Semoga kalian tetap baik-baik saja. Dan lihat di bawah pohon itu. Aku bawakan semua barang-barang kalian yang tercecer di laut."
0: Setelah berkata demikian, pergilah kura-kura raksasa itu meninggalkan mereka. Seluruh anggota dari 4 keluarga nelayan itu mengantar kura-kura sampai di bibir pantai. Mereka baru beranjak dari tempat mereka berdiri setelah kura-kura itu hilang dari pandangan mereka.

Selanjutnya, keempat keluarga di pulau itu hidup dengan senang karena sekarang mereka mempunyai sahabat baru, yaitu kura-kura. Mereka makin sering pergi ke Pulau Burung dan tidak cemas lagi dilanda badai karena setiap pulang dari Pulau Burung, kura-kura raksasa selalu menemani dan menjaga mereka di perjalanan.

Nah, insan edukasi, semoga kalian bisa menarik pelajaran dari cerita tadi dan selalu ingat bahwa makin banyak kita berbuat baik bagi siapapun, maka kita akan makin banyak memiliki sahabat. Sampai di sini dulu kita bersua dalam acara dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Esok kita akan jumpa lagi pada acara yang sama, pada waktu yang sama pula. Ingat, tetaplah rajin belajar, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik, dan siapa saja yang kalian jumpai. Sampai jumpa!

0: Mutiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina. Cita-citanya tertinggi teragung. Syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik. Kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Panjenengan tak sesakit melakukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu, sugeng papanggian kalian kula Ayu L ing dalu menika badhe rumarap atur. Nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiyaran kelonengan nyamleng. Tumugi paripurnanipun kelonengan nyamleng adicara menika kirang langkung tabu songo dalu nggih. Kalau badhe ngaturaken roncening gending-gending jawi katur panjenengan sedaya, mugia dados panglipur panggali panjenengan ing dalu menika. Dinten menika dinten Setu 13 Mei 2016. Malam Minggu nggih. Kados pun dipawartos panjenengan sami, mugia tansah pinaringan, Bagas kasarasan, wilujeng, ayem, tentrem, saha kabagjan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Wonten ing dalu ingkang kebak karaharjan menika, semoga kita sesarengan ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat, ingkang Maha Agung. Awit kanthi sih rahmat saha kanugrahanipun, kita tasih kaparingan wekdal kangge silaturahim. Ngrasaken swanten gamelan jawi ingkang adiluhung kanthi pangajab saged nguri-uri kabudayan jawi warisanipun leluhur. Nggih, kelonengan dereng namung minangka panglipur ati, nggih. Nanging ugi minangka swara rasa, swara katresnan. Ing swanten pangiling bilih gesang menika kedah kebak tata krama unggah-ungguh saha kabajikan tumrap seni nggih. Aku nganti abang-abang tekan klambine bareng. Api klambine wis tak tutupi lho ya. Nggih, para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caketing mana katangki nasi wonten pundi papan, kala wau kula sampun kawiwitan kalian gending gending dandang kula gedong kuning ketampen ladrang sekar ngewungwung kalajengaken ketawang parijoto menika saking kerawitan condong raos ingkang dipun pandegani Kinarto Sabto kalawau ingkang kula aturaken minangka gending pambuka adicara kelonengan nyamleng ing dalu menika. Ewan dening kang kapiar sokatur panjenengan menika ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 ingkang karunci Kinarto Sabto menika minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Nggih para sutresna kakung mewa putri ingkang tansah saged ing mana Abdullah nyun sekar stasiun balapan wa stasiun balapan menika mboten mlebet gending namung mlebet campur sari Mas. Mboten waget kula aturaken semangga mbok bilih badhe ngersakaken gending-gending Jawi samangke kula aturaken katur panjenengan sami. Nggih para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caketing manah mboten kata lumpen unggal kula ngaturaken giaran kloningan nyamleng ingkang lisipun gending-gending Jawi samangke badhe kaselingan carios-carios horor carios-carios horor ingkang medeni ngaten nggih. Semoga mbok bilih samangke panjenengan mboten kagungan napa nggih kagungan adicara malam minggu badhe tindak pundi sumangga nyawiji kalian kula wonten kiren kelonengan nyamleng samangke kula aturaken carios-carios horor carios-carios babakan demit katur panjenengan sami mugio menika saged dados panglipur penggali panjenengan. Kak Prisma Prisma sinten menika Prisma Komprinting J Sagitarius sugeng dalu Mbak sugeng dalu ugi Mas Bre sugeng dalu Tator Stey Sutresno Kakung Mewah Putri Mas Sugeng Budianto Mas Abdillah Mas Armada Bintang ugi katur Stey Kemawanun para Sutresno Kakung Mewah Putri Kang Tan saja kating mana Radio Punti Mbak Radio Magelang FM Kito Magelang Jawa Tengah Kakak Sagitarius Mbak Heni Wijayanti Kak Kusnadi Kewansan Kak Cici Dewe nopo meniko nggih. Tumiki paripurnanipun adicara kirang langkung tabu songo dalu kula badhe ngaturaken roncening gending-gending Jawi mugia menika dados jampi saya
Waduh cerah, panjenengan pundi Kakak Sagitarius? Dados jampi saya, dados jampi nopo nggih mbok bilih dalu menika panjenengan mboten kanten-kantenan penggale. Mugiyo kanthi midhangetaken alunanipun gending-gending Jawi menika saged dados jampi menapa kemawon mekaten. Nggih, para sutresna kagum ya putri ingkang tansah caket menika kadang kinasih wonten pundi papan. Ampun kata lumpen samangke kula badhe ngaturaken cariyos-cariyos horor, cariyos-cariyos ingkang napa nggih? Mengandung dedemitan ngoten nggih. Mula samangke kula aturaken ampun geser kemana-mana. Tetap wonten 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia mekaten. Kula raman punje samangke sasampunipun gending kang kula aturaken, kula milai cariyos horor horor ingkang kaping setunggal nggih Kakak Cici dhewe. Hijrah Paleman 85 sampun dalu sampun dangu nggih. Pak Sugeng Budianto request sinom la, sinom lajeng rujak jeruk Mbak nggih. Samangke kula aturaken. Oh jalan salaman sebelah pundi Mbak? Oh jalan salaman. Kula menika jalan Pahlawan 74 saderengipun Taman Badaan mekaten Kakak Sagitarius. Nggih, gending salajengipun ingkang badhe kula aturaken nggih menika ladrang kijing miring kalajengaken ketawang brondong mentul slendro manyura menika ingkang dipunaturaken Nyi Condro Lukito. Katur para sutresna kagum mewah putri ingkang tansah caket mana kadang kinasih wonten pundi papan, kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken kanthi atur salam budaya, lestari budayaku. Semoga.

0: kayak gitu sebenarnya kayak aku nih Mbak Peto. Kok well-well nih aku bingung ya.
1: Marama, rama, rama, kekeseru.
0: Mbak Pe malam mingguan nih di Mbak Pe. Lagi HP li pacarnya apa Mbak Pe? Aku lagi Mbak Pe kira di HP li apa Bosidul? Kok tumben?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudhukamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkaya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
5: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
5: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
5: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
5: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
5: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya.
5: Dan satu lagi, Kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
5: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Panjenengan tak sesakat melaksanakan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tak sesakit melacak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeyen atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik Ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Panjenengan tak sesakit melacengakan bidang tak.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Agung Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta perangan Selangkah. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek Asmaraman Esko Pingku. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: mapango. Bucano ora ki pedang ora bener. Salah. Nek aku kandhani mongko. Ora dewa ngurudi. Aku iki kok pian sinopati sutata. Nek ora tak kandhani emang bang pedang sing digunake kae. Santak. Yo. Kandhani cara-carane kowe gunake pedang sing bener. Ya. Ya.
1: Bang. Sana. Nareng disik. Nareng yo. Nareng yo.

0: wonten menapa?
1: Aku udah lakuin kowe gunake pedang. Mana aku bingung. Bingung ana aku. Sebab ngono. Iki pedang ora saru meraing pedang. Sawang.
0: Nggih.
1: Iki pedang ana gambar. Ana tulisan. Ning tulisan iki kowe ora iso. Ora iso nguruti tulisan sing ana pedang iki.
0: Mila pedang menika panci pedang ampun ngendikanipun biyung kula kok kigunakake.
1: Caran. Caramu gunakake kuliru.
0: Oh, anggen kula. Nah, ginakaken pedang kula wau tesih dereng leres.
1: Kuliru. Kowe nek kepengin ngerti gunakake pedang iki. Dorok. Ken. Ken.
0: Terus pundi nyuwun dipun contoni kigunapala.
1: Kowe jaruk pituduh. Supaya kowe iso nguruti, iso bener gunake pedang iki to.
0: Tanggi. Nah, pamrih kula sepados kula menika saged.
1: Ning gateke tenang, kowe ora sembarangan kowe watung guru. Gateke.
0: Oh,
1: kori.
0: Monggo.
2: Iya, oh, hai. Ha. Wei, oh, hai. Ai, ba.
1: Aku kempis. Wah, awak tua gunake pedang.
0: Ning atas iki guna apa lagi nih? Ini. Tabib ning kok anggone.
1: Kempis aku.
0: Ulah kridaning pedang kok.
1: Ambuk kang nganti metu ngendi-ngendi.
0: Prigel banget. Terus pundi iki?
1: Saiki tak ajari. Iki mau jurus. Jurus kanggo ngendani, kanggo nampani nek kowe disurang.
0: Oh, niki jurus iki.
1: Disurang musuh.
0: Nggih.
1: Kowe tampani carane ngono.
0: Oh, niki carane nampani.
1: Nah. Kowe iki dipapa saka buri ora perlu kowe mingel. Ora kok baru kowe bare pedang ditampani nang buri.
0: Oh.
1: Wadi buri ro.
0: Nggih, nggih.
1: Nah. Kuwi pedangku diseleke. Iki aku gawa pedang sing ora bebayani.
0: Mboten agem niki.
1: Aja ngaku.
0: Oh. Nggih.
1: Iki nono. Siji ding. Dibuka sekorongko. Kowe serang aku.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Nggih, atas atas lagi.
1: Kowe kurang ati-ati to.
0: Aduh, kula
1: nek ta babas
0: sing nomon kempis-kempis iki niki.
1: Nek ta babas iki. Kowe nek ta babas iki dolo-dolo pedang kuwi ngenani sike noro apa siji. Nek kira-kira sing kena kuwi ming sike siji. Kowe angka sike siji. Angka iki.
0: Niki.
1: Hai. Eh, angka sike siji.
0: Oh, ngeten iki.
1: Nek perlu kowe mumpu. Kemumpu. Nek ora perlu kowe angka sike siji. Kanggo kekuatan sike siji go ngangka. Malangka.
0: Oh.
1: Ngangka. Sabetke.
0: Sabet ngeten.
1: Jet. Nah, iki intane ngene. Tampani.
0: Waduh.
1: Ngerti ora?
0: Nggih, nggih ngerti.
1: Aja meng matong kowe muni ngono di ning ora dong.
0: Kula iki ngertos ning ketelasan napas iki.
1: Ucano kowe aja marayu. Marayu.
0: Estu. Nah. Kula menika gumun kalian Ki Gunapala.
1: Kok gumun ngono apa?
0: Anggenipun Ki Gunapala ulah kejaring pedang menika kok.
1: Agar ade meneh apa rereng?
0: Kula badhe nyuwun pirsa rumiyin.
1: Nah, jeneng nerereng to.
0: Nggih.
1: Nah. Pedang disereke ora apa-apa.
0: Kula wau pun setunggal jurus napa kalih jurus.
1: Iki rada. Kula pun rada.
0: Rumaos
1: boten. durung
0: mboten kiat napas kula.
1: Durung oke. Mengko Enio Dino disambung meneh, kowe kudu iso ngereteni to. Aja mewah tong ngereti-ngereti ning ora dong.
0: Angge. Ning gumun kula ki, menawi kula kepareng nyuwun pirsa. Ing atasipun panjenengan menika namung setunggaling tabib. Yuswa panjenengan ugi sampun keporo sepuh. Tong yang gini pun ulah kridaning pedang kok ngedape-dapi sanget. Kulo dereng nate sumerep ing atasipun menika kados panjenengan ki mawon kok saged anggenipun ulah kridaning pedang limpat sanget.
1: Yo aku biyen tau nguruti.
0: Senopati kademungan Majapahit kemawon mboten saged ngaten menika.
1: Yo aja ditanding-tanding ke wong liya. Yo ming iki aku iso mergo aku tau nguruti. Ngono. Tau nguruti nek wong padha garadi kuwi ngono. Jadi aku yang mengguna apa rasing tukang tambani wang noro.
0: Neng kok kulo dereng pitados ki. Menawi panjenengan niku namung setunggaling tabib kemawon. Menapa rumiyinipun panjenengan menika nggih setunggaling senopati perang menapa.
1: Dudu ae, dudu aku kuwi omong tabib sing tau ngurudi. Nek ana wong garati aku delok. Aku dora njur. Aku ya saking kurina dara suwe-suwe ya isa to.
0: Estu menika.
1: Tenang,
0: ora apusi. Kula menika ugi menawi ngatosaken pakulitan panjenengan niku kok mboten limrahipun. Kawula wonten ing Majapahit mriki.
1: Santang,
0: pakulitan panjenengan kuning.
1: Kuwi tenan rasa-rasake kok mepekke aku. Mojoke aku dagung kaya ngono.
0: Nyun pangapunten menawi.
1: Kaya roti opo?
0: Menawi menika mboten dados. Mboten dadosaken donane penggalihipun Ki Gunapala. Namung menawi saged naik keparan kula nyuwun pirsa menika. Estunipun panjenengan menika.
1: Ya tak kandhani aku ming Gunapala wis.
3: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM.
0: Gladen pedang. Lagi gladen pedang
4: orang andel
0: karo Ki Gunapala.
4: Kuwi kok ngagar pedang. Ayo sarungno. Kuwi dibadake ngono kuwi. Meden-medeni. Dikira wedi apa aku? Wis. Kuwi arep ngopo karo guruku?
0: Kok arep ngopo karo guruku piye to?
4: Kowe iki ning kene tak ditulungi to. Kowe arep mati nalika
0: semono. Iya,
4: ditulungi kok saiki malah arep main-main. Kowe ora ngerti.
0: Aku ki ming derek dawuh Ki Gunapala. Aku mau ra didawuhi supaya gladen pedang. Supaya ing tembene aku bisa ulah kridaning pedang. Aku
4: jadi
0: bisa
4: malen
0: males hukum
4: ming gladen to.
0: Ayo ming gladen kok.
4: Ora tok kapak-kapake.
0: Sing tak kapak-kapake ki sapa?
4: Kae kira ya pepundhenku guruku to. Engkone ana apa-apa ra piye to piye.
0: Malah ngene Kakang Mundur. Aku ki jane gumun lho. Gumun karo Ki Gunapala. Kok anggone ngubahke pedang, carane nyekel pedang.
4: Kuwi kok lek ngubah tabetke pedang.
0: Ah ya ngubah tabetke pedang kok.
4: Aku ora ngerti.
0: Kae kae ora kaya sak lumrahe.
4: Guruku ki pancen ngono kae.
0: Kawula ning ngluwi prigele senopati malah.
4: Wong aku anak murid TP apik kok apa aja meneh guruku.
0: Aku iso apa?
4: Lho. Aja bapak ayo. Iya agak orang go pedang ayo. Cek ya. Cek. Iki ci
0: wong iso mung ki ngracik apa
4: ciut
0: obat-obatan godongan kok nyekel pedang.
4: Ning aku sak kok gilok mangsa.
0: Wong nyekel ati gawe wagu ngono kok.
4: Karang ora ono mungsuhe nek ono ya. Iki kowe iki kene ra. Kanca to. Kanca kok mbok Aja mbebeda guruku.
0: Aku kowe
4: iki lanang dolanan ki mbok yo eling.
0: Kok lanang dolanan? Aku ki ora mbebeda ki Gunapala. Aku ming nyuwun pirsa sak temene ki Gunapala ki sapa? Lho, kowe ngerti ora Kang Mondo?
4: Iku Gunapala ki guru tabib kok wong pinter.
0: Ora kowe iki sarek ning nderek ki Gunapala ki wis luweh dhisik ketimbang aku. Mbok menawa kowe yo ngerti.
4: Nah, sapa sing ngerti? Nek arep ngerti aku ku ya ora patek.
0: Oh,
4: kae Ki Gunapala kuwi pancen piyai sing piye nyubriyani angel.
0: Mula aku pancen cubriya. Ning cubriyaku kuwi ora kok cubriya wala ora nanging kok kaya-kaya Ki Gunapala ki dudu sak baene wong.
4: Pancen.
0: Apa meneh pakulitane kuning ora kaya pakulitane kawula ing Majapahit kene.
4: Meng kowe meng kepengin ngerti nelesih ngono to.
0: Ya aku kepengin ngerti.
4: Ya meng ngertiku Ki Gunapala ki ya
0: kowe ora ngerti tenan.
4: Wong apik bebudene senajan wis tuwa ning apik bebudene.
0: Ya nek kowe aku pancen ngerti. Ya wis. Yen ngono muga-muga aturku ki mau ora ndadekke graing penggalih Ki Gunapala.
4: Ini kok dadi kok Ki Gunapala kok
0: ya mula ya ditututi.
4: Ning ora ngomong
0: aku diwangi ya. Aku diwangi-wangi supaya Ki Gunapala ora duka karo aku.
4: Oh.
0: Yo,
4: ya wis, yo. Dilarang ning ndi?

0: Nah, ya kene iki Kakang Supala. Pesaryane guruku Bopo Kiai Boko.
1: Dadi disarekke nang kene to.
0: Iya, pancen ya. Ora aduh saka padepokan Boko.
1: Lah iya. Dadine pancen ora aduh menawa saka Boko.
0: Iya, sedih lho Kakang. Iki tak tinggal pirang dino. Sukete ya wis tukul meneh. Tak resikane.
1: Oh iya ya, ayo. Dirisiki bareng ayo. Ayo kok yo nganti pirang dino iki leh muninggal kok nganti koyo ngene iki.
0: Nek mbiyen ning padepokan kuwi durung ngono lakon sing marahi ning ati lara. Ki yo ora kaya ngene iki Kakang, mesti ana cantrik sing resiki. Ning nek saiki njur arep sapa?
1: Ayo wong nyatane Ki Boko ki yo wis ora ana, mestine yo cantrik dobali ning papan dununge dhewe-dhewe. Wong nang kene iki rak niate para cantrik njur do meguru to. Lah nek gurune wis ora ana njur sing arep digurune iki sapa?
0: Iya.
1: Malah
0: kene Kakang, minggu dhisik. Wis resik iki. Nah, tinggu lungguan rak ora reget.
1: Ayo karo ngiras pantes ngasu wong. Awake dhewe iki yo mlaku terus ora nganggo leren. Nursito.
0: Piye Kakang?
1: Bareng aku tekan pesaryane iki Boko iki. Aku terus kelingan lakonku sing wis-wis. Aku terus kelingan karo bapa guruku Ki Bargawa.
0: Oh.
1: Ayo mbiyen kuwi nalika bapa Bargawa kuwi durung sedo. Ora wis tau tilar weling karo aku. Aku diparingi priksa menawa aku kuwi sak temene duwe sedulur sing jenenge Nursita, ya kowe kuwi.
0: Iya.
1: Lah bapa kuwi dawuh marang aku supaya aku goleki kowe nganti ketemu. Iki dawuhe bapa. Lah dawuh kuwi rak tak candi to. Mulane bapa sedo kuwi terus sakwetara aku ngrukti bapa terus tak tinggal ngono wae. Tak tinggal golek kowe kuwi. Mula nalika semana sapa wong sing liwat tak cegat. Iki sak temene aku mung butuh ketemu kowe. Pancen niatku kuwi ora nuyat ala ning aku mung kepengin ketemu kowe. Anggere wong tak cegat rak mesti ngaku to. Saka ngendi sapa jenenge mesti ngaku.
0: Iya.
1: Nah, tetelo aku bisa ketemu kowe mergo kowe tak cegat ning sak tengah ngalas. Ya to. Mbok menawa pancen dalane kudu kaya ngono. Lah, bapa anggone mawanti-wanti karo aku kuwi. Nek aku wis ketemu karo kowe, aku kudu ora kena pisah karo kowe. Aku kudu sak biantu karo bot kerepotanmu. Welingi bapa kaya ngono kuwi.
0: Iya, Kakang. Aku ora bisa matur piye-piye anane aku ngaturake panuwun marang kowe Kakang Supala. Tumrapake yo malah kebeneran. Jalaran saiki banjur sapa sing arep takjak rembukan. Aku wis ora duwe sapa-sapa. Ya senajan aku iki perjurit ning Kediri. Ning nek nggon tekan mikir apa meneh saiki aku lagi mikir anakku sing ilang nganti tekan saiki durung ketemu. Iki ning ati saya grantes.
1: Oh iya iya. Lah perkara anak kuwi piye to? Janjane lara-lara iki kepiye? kok nganti anakmu bisa ilang kuwi?
0: Aku kuwi ya ora ngerti wong nalika semono tak tinggal nindakake kewajiban bebarengan karo pendhuwurku ana ing Kediri. Paman Lembusora. Nah, terus ana laporane abdi senopati saka dalemku kuwi. Ning perkarane apa aku ya ora ngerti, ngerti-ngerti ming dilapuri nek ingkang putra menika Ical. Sinten ingkang glandang ya ora ngerti. Nanti aku bingung aku nggoleki. Sejatine lek nggoleki kuwi dielekke dening Paman Lembusora. Ning aku tetep nekat. Jur entek-entekane ketemu kowe kuwi, Kak.
1: Ora. Nursito. Apa sadurunge anakmu ku ilang? Kuwi duwe mungsuh.
0: Okeh. Wong sing nganggep mungsuh marang aku ora kok aku duwe mungsuh, Kakak. Ning aku kuwi dimungsuhi.
1: Oh.
0: Sing kepengin arep mateni aku kuwi mbiyen jenenge Jaya Wreksa karo sapa to ya sing siji. Ah, Jalupati.
1: Ya.
0: Aku ya duwe pandak wae nek anakku kuwi sing nglandang ya wong loro kuwi.
1: Ya mbok menop ana sambunge kuwi. Awit ora bisa mateni kuwi ning sing diarah anakmu. Kuwi ya bisa. Ning kuwi aja kuwatir. Nursita, aku saiki wis nang burimu.
0: Iya,
1: dadi apa kerepotanmu uga ribetku.
0: Matamu
1: saguh. Saguh ngewangi-wangi kuwi. Mengko digoleki wong loro.
0: Iya,
1: sing nganti ketemu.
0: Malah sejatine iki ora mung kuwi barang, Kakang. Coba to. Kae saiki sawangen.
1: Iya.
0: Padhepokan Mboko. Sing saiki busah basih. Kobong.
1: Iya, kae kepiye to jane?
0: Kae mergo diobong karo wong sing jeneng Jaya Wreksa karo Jalupati.
1: Diobong,
0: Kakang.
1: Oh, lah. Yen ngono pancen Jalupati karo Jaya Wreksa kuwi ling anggap mungsuh karo kowe kuwi tenanan. Mbok menawa pancen dheweke kuwi kepengin ngarah patimu.
0: Iya, pancen bener.
1: Lah kira-kira papane Jaya Wreksa karo Jalupati iki kowe wis ngerti apa durung? Nek kowe wis ngerti, ayo digoleki wong loro.
0: Aku durung ngerti, Kakang. Dheweke ora ngaku. Dheweke saka ngendi kuwi ora ngaku. Nek ngaku teneh wis kecandak wingi-wingi.
1: Wah, ya iki angele.
0: Ning aku tetep duwe pandakwa. Anakku kuwi sing glandang ya mesti Jaya Wreksa karo Jalupati, Kakang Supala.
1: Ya upama dudu kuwi mesti kongkonane Jaya Wreksa karo Jalupati to. Aku go mesti ake kuwi. Awet dheweke kuwi ketoke ngigit-igit banget nek karo kuwi.
0: Iya, pancen bener.
1: Lah saiki ngono Nursita. Saiki wis lego atiku aku wis bisa tok terke ning pesareane Ki Boko. Saiki karepmu arep kepiye? Aku manut kuwi. Mosok aku tansah tut wuri karo kuwi.
0: Kakang, tetep sedianing atiku. Aku nek durung ketemu anakku Bagus Rerangin.
1: Yo.
0: Aku durung arep bali ning Kasinopaten Kediri. Tetep tak goleki nganti ketemu.
1: Banak ngono ayu, tak ewangi-wangi. Digoleki ning ndi wae kudu digoleki. Wong kuwi anak kok.
0: Iya,
1: Ayo
0: matur nuwun Kakang. Ayo.
1: Ayo.

0: aku ki.
1: Sundeng ki salahe apa? Karena bocah cilik apa-apa tok kon manut.
0: Nek tak ampet. Nek tak ampet nggonku mikir. Iki mengko mestine tundone rembug kaya setok omongke mau. Duk.
1: Lho sing salah ki sapa? Sing salah kowe apa Sundeng?
0: Sundeng.
1: Lah Sundeng ki nek wis bocah cilik tok kongkon manut.
0: Ha iya.
1: Dek iki nek wong bloko suta, wong jujur.
0: Ning nek ora ning ngarepe bojoku.
1: Lah nek ya ora ngerti nek kuwi bojomu.
0: Ha iya takon-takon sithik iki sapa to?
1: Ah sing salah kowe, kowe ora weling. Ku nek ana wong wedok wujude ngene-ngene kuwi bojoku. Ah bocah nek ya ora ngerti to?
0: Ya ora ngerti nek ya kuwi iso ngandani wong kuwi ya wong tuwa.
1: Kok ya malah nyalahke aku. Aku kuwi ora dong karo karepmu kok.
0: Lah karepku ki mong aja nganti bojoku aja nganti ngerti.
1: Aku kuwi kuwi sing kurang gawe
0: ya. Ning Sundeng kok ujug-ujug ya makplos. Ayo bloko sutane aja nglarakke aku, aja nyilakake aku. Aku dadi ra rukun to karo bojoku.
1: Aku ora mung sepisan iki kok, bola-bali kok. Angger are seneng karo wong wedok kancane sing dicilakake. Kancane sing dikongkon-kongkon. Ku nek dhewe nemoni ribet kancane sing disalahke.
0: Mbakku tulung ana.
1: Kuwi tak tulung iki wis kenapa?
0: Tegese tulung ana bojoku aja nganti karo aku nesu terus.
1: Aku tanggung jawabmu dhewe kok. Dadi aku sing tok pasrahi.
0: Ning nek aku ngandani iki bojoku kok ora manut, ora percaya karo aku.
1: Amun kuwi bojo-bojomu dhek kok dikandani ra manut ra ya salahmu.
0: Nek ra ya kowe nek ngandani ra ya iso to.
1: Adu bojoku kok ngandani. Kowe nek dadi bojoku tak kandhanane.
0: Wis nek bojoku ra gelem ngandani bojoku ngandani Sundeng. Kaya ngono kok aja dibaleni. Omong sing kira-kira wadi nek ngarepe bojoku mongko wadiku kuwi. Ning nganti bojoku ngonangi aku cilaka. Rasa tak omongke sik dawa-dawa.
1: Mulane kuwi nek arep tumindak apa-apa ki sing ati-ati. Ira, wes peng piro wae lelakon kok ngene iki. Konangan karo bojomu kuwi.
0: Lah sah diomongke nggon sing tenane iki rasah diomongke aku isin.
1: Ah isin kok dibolan-baleni.
0: Lah ya mergo aku ki rak ya wong ki rak ya iso.
1: Nek isin kuwi wes tumindak elek, njur di candet. Ora diteruske meneh lelakone sing kaya wingi-wingi kuwi. Lah iki ya mesake bocah sing jeneng Sundeng kuwi to. Wes bocah ora ngerti nang kene golek gawean plunga-plungu. Jura apa-apa tak seneni, mung tak kongkon, salah sithik wae tak kuya-kuya. Lho ra. Ning kowe ora ngrumangsane dadi wong wis dituruti kekarepamu lho.
0: Ya kae ya Sundeng kae ya sok-sok wani karo aku. Ya arep wong bloko suta, arep wong kae ki apa anane sik diomongke, ning sok nglarakke aku.
1: Pamane piye?
0: Kae ya wong anyar. Dadi apa dadi abdi.
1: Ya,
0: apa ana aku kok dikongkon kon jupuke wedang? Apa ana kuwi?
1: Kowe sok
0: wong anyar to kae.
1: Kowe sok kongkonan Sundeng ora?
0: Ya sok akon.
1: Ah mung kuwi mung kari tembunge. Bocah kuwi le nembung karo kowe piye?
0: Anu. Pak, tulung jupuke wedang. Nah. Ora, piye iki? Mengko wong anyar iki kae.
1: Dheweke ora
0: ngerti. Gawe rong duwe kok dadi wani ngono.
1: Dheweke ora ngerti. Kanan ning sakjroning kasinopaten to.
0: Piye?
1: Pawone ngendi? Ndedekek gelas ning ndi? Wedange ning ndi rak ya ora dong.
0: Ning tangane iki rasa ngacung nudingi.
1: Anek ra ngacung ora nudingi njur piye le bener.
0: Bar kuwi, Pak. Kula le meme klambi wonten pundi, Pak? Ha wis tak antasi kuwi. Pemen klambi iki ning kasinopaten iki nek ning mburi ki rak ya ngreget-ngregeti to nek ndoro ora awu rak ya aku isin. Ora dientasi sing ngentasi aku. Ora ana perintah kuwi.
1: Ning
0: aku ra rasa
1: sing salah dudu Sundeng.
0: Sapa?
1: Kowe.
0: Kok kowe?
1: Ah dudu memu kok tak entas.
0: Ah nek teng slampir.
1: Aku ra jenenge lancang. Ara kudune nek arep kowe bener bocahe goleki. Le. Kae ora bener mepe nang kono kae. Dientasi ngono. Ora kok kowe ora ngentasi kuwi jenenge lancang kowe.
0: Nek golek Sundeng ra ono ki kon ngentas kowe apa?
1: Nek akeh kok ngentas aku piye? Aku madake memen ngono piye? Kowe kok ngomong kok malah ora karo-karuan.
0: Kowe iki piye to? Kowe iki dong ora ngomong aku ki.
1: Aku ngerti karomu ki mung arep nyeneni Sundeng wae to.
0: Lah ya kowe ki malah ora botakku aku.
1: Aku ki ora ngewangi.
0: Aku wong lawas kaya wong lawas.
1: Aku ki sing bener tak ewangi.
0: Karepku ki sik lawas ki ewang ngonone sik anyar iki to.
1: Lawasane ora bener tumindake.
0: Loh,
1: ora bener tekone nak ya.
0: Sing radonge kowe sik radonge. Saiki kowe ngerti dhewe nek ana pemean kuwi ning mburi. Monggo wis surup. Yo ora dientas. Rak jagake aku ngentas. Kowe sengit karo aku nek ndelok ora rasa wong karo ndoroke ra tau ra tau piye-piye apa gawe we tak kono sapa iki.
1: Sapa iki?
2: Mekaten kula wau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniko. Mugi-mugi dados sopan libur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar pada hari ini. Terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih memberi kami napas kehidupan. Engkau memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk datang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu, di tengah segala kesibukan kami, pergumulan dan beban hidup yang kami hadapi. Kami rindu untuk berhenti sejenak dan datang kepada-Mu dan membuka hati kami bagi pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu, kami mohon, biarlah Roh Kudus hadir memenuhi setiap sahabat pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Jamahlah hati yang sedang lelah, kuatkan mereka yang sedang putus asa, hiburkan mereka yang sedang berduka, dan nyalakan kembali iman kami yang mulai redup. Secara khusus ya Roh Kudus, kami mengundang hadirat-Mu untuk memenuhi siaran Cahaya Iman saat pagi hari ini. Biarlah setiap kata yang disampaikan bukan hanya terdengar di telinga, tetapi masuk ke dalam hati kami dan membawa perubahan yang nyata. Jika ada hati yang dingin, hangatkanlah. Jika ada hati yang takut, berikanlah keberanian. Jika ada hati yang letih, pulihkanlah dengan kasih-Mu. Tuhan, pakailah firman-Mu untuk berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Jauhkanlah segala gangguan, tenangkanlah pikiran kami, dan mampukan kami mendengar suara-Mu dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Roh Kudus yang dibawakan oleh Melita Sidabutar. Selamat mendengarkan.

Mari bersama kita membuka Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah api Pentakosta yang menyalakan iman. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta adalah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah gereja. Pada hari itu, janji Tuhan Yesus digenapi. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, dan sejak saat itu gereja Tuhan mulai bergerak dengan kuasa yang baru. Sebelum Pentakosta, para murid hidup dalam ketakutan. Mereka bersembunyi, mereka bingung, dan belum berani untuk bersaksi. Tetapi setelah Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api, hidup mereka berubah total. Mereka menjadi berani, penuh iman, dan siap dipakai oleh Tuhan. Hari ini kita pun membutuhkan api Pentakosta itu. Api Roh Kudus yang menyalakan kembali iman kita yang mungkin mulai redup karena masalah, karena kelelahan, atau karena rutinitas hidup. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitan Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-murid agar mereka menunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Selama 10 hari mereka berkumpul, mereka berdoa dan menantikan Tuhan dengan setia. Lalu tibalah hari Pentakosta, hari raya Yahudi yang dirayakan 50 hari setelah Paskah. Saat itulah terdengar bunyi seperti tiupan angin keras dan tampak lidah-lidah seperti api hingga pada mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Api itu bukan sekedar tanda, tetapi lambang kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, dan penyucian dari Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa api Pentakosta masih bekerja sampai saat ini, bukan secara fisik tetapi secara rohani dalam hidup orang percaya. Nah, ada beberapa kebenaran yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, api Pentakosta menyalakan iman yang tadinya redup. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum Roh Kudus turun, keadaan para murid-murid sebenarnya tidak sekuat yang mungkin kita bayangkan. Memang mereka telah melihat Tuhan Yesus bangkit dan mereka telah mendengar sendiri janjinya. Tetapi jauh di dalam hati mereka masih ada ketakutan, masih ada kebimbangan dan juga keraguan. Mereka tahu bahwa Yesus hidup. Namun mereka belum benar-benar memiliki keberanian untuk melangkah. Mereka berkumpul di sebuah ruangan tertutup, bukan dalam suasana kemenangan, melainkan dalam suasana waspada dan penuh dengan kecemasan. Pintu-pintu tertutup rapat karena mereka takut kepada orang-orang yang sebelumnya menyalibkan Yesus. Mereka takut ditolak, mereka takut mengalami penderitaan yang sama, dan takut menghadapi masa depan yang belum jelas. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali kita pun seperti itu? Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita datang beribadah, kita berdoa, dan kita membaca firman Tuhan, tetapi di dalam hati seringkali masih ada rasa takut yang diam-diam menguasai hidup kita. Kita takut menghadapi masalah hidup, kita takut kehilangan pekerjaan, takut dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, takut akan kesehatan, takut memikirkan masa depan anak-anak, bahkan kadang takut untuk sungguh-sungguh hidup berbeda sebagai orang percaya. Secara luar kita terlihat tenang, kita tersenyum dan menjalani hidup seperti biasa, tetapi di dalam hati kita ada banyak kegelisahan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Itulah yang dialami oleh para murid sebelum Pentakosta.
Mereka mengenal Yesus. Mereka pernah berjalan bersamanya. Mereka melihat mukjizat-Nya. Bahkan mereka telah menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi api keberanian itu belum sepenuhnya menyala di dalam hati mereka. Salah satu contoh yang paling nyata adalah Petrus. Petrus adalah murid yang dikenal berani berbicara dan sering tampil paling depan. Ia pernah dengan penuh keyakinan berkata kepada Yesus bahwa sekalipun semua orang meninggalkan Tuhan, ia tidak akan pernah meninggalkannya. Namun ketika ujian yang sebenarnya datang, keberanian itu runtuh seketika. Di halaman imam besar, hanya karena pertanyaan dari seorang pelayan perempuan, Petrus menyangkal Yesus bukan sekali, melainkan 3 kali. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, bayangkan pergumulan hati Petrus setelah peristiwa itu. Betapa besar rasa malu, penyesalan, dan kekecewaan terhadap dirinya sendiri. Mungkin Petrus merasa dirinya telah gagal total. Mungkin ia bertanya dalam hatinya, bagaimana mungkin Tuhan masih mau memakai dirinya setelah apa yang telah ia lakukan. Bukankah kadang kita pun merasa seperti Petrus? Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah mengecewakan Tuhan. Bukan hanya lewat perkataan, tetapi juga lewat pilihan hidup kita. Lewat kompromi yang kita lakukan, atau lewat ketakutan yang membuat kita tidak berani berdiri bagi kebenaran. Kadang kita merasa terlalu lemah, terlalu banyak kekurangan, dan terlalu banyak masa lalu yang membuat kita merasa tidak layak dipakai Tuhan. Namun kabar baiknya adalah Roh Kudus tidak datang untuk mencari orang-orang yang sempurna. Roh Kudus datang untuk memenuhi hati yang mau dibentuk dan diserahkan kepada Tuhan. Ketika hari Pentakosta tiba dan Roh Kudus dicurahkan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Petrus yang dulu gemetar di hadapan 1 orang, kini berdiri tegak di hadapan ribuan orang. Petrus yang dulu takut mengaku sebagai murid Yesus, kini dengan lantang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Petrus yang dulu penuh rasa bersalah, kini penuh kuasa. Apa yang berubah? Bukan wajah Petrus yang berubah, bukan latar belakangnya yang berubah, bukan juga pengalaman hidupnya. Yang berubah adalah hatinya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Api Roh Kudus menyalakan kembali iman yang sempat redup. Ada api Roh Kudus yang membakar rasa takut yang selama ini mengikat hidupnya. Api Roh Kudus menggantikan keraguan dengan keberanian yang baru. Inilah yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita hari ini. Mungkin saat ini iman kita sedang melemah. Mungkin doa-doa kita terasa hambar. Semangat rohani kita menurun. Dan hati kita mudah dikuasai oleh kecemasan karena tekanan hidup dan berbagai ketidakpastian zaman ini. Dunia memang membuat banyak orang terlihat terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya sedang lelah, sedang lemah di dalam hatinya. Banyak orang tampak tersenyum di media sosial, tetapi diam-diam menangis ketika sendirian. Banyak orang tetap aktif melayani, tetapi hatinya sedang kosong dan kehilangan api yang dahulu pernah menyala. Karena itu, kita tidak hanya membutuhkan motivasi baru atau semangat sesaat. Kita membutuhkan api yang baru. Kita membutuhkan Roh Kudus yang menyalakan kembali hati kita. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah orang yang takut menjadi berani. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah orang yang merasa gagal menjadi alat Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang sanggup membuat iman yang hampir padam kembali menyala dengan terang. Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan hanya bertahan dengan iman yang redup. Biarkan Roh Tuhan menyalakan kembali. Jika Petrus bisa dipulihkan, jika murid-murid bisa diubahkan, maka kita pun bisa mengalami hal yang sama. Api Pentakosta bukan hanya cerita masa lalu. Api itu masih tersedia hari ini. Bagi setiap orang yang mau membuka hati dan berkata dengan sungguh,
Roh Kudus, nyalakan kembali imanku. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Roh Kudus, Datanglah, yang dibawakan oleh Talita Doodoo.

Dan kebenaran kedua yang perlu kita perhatikan adalah api Pentakosta membakar ketakutan menjadi keberanian. Api Tuhan tidak hanya memberi kehangatan dan penghiburan, tetapi juga memiliki kuasa untuk membakar segala sesuatu yang selama ini menghalangi kita untuk hidup penuh percaya kepada Tuhan. Api Roh Kudus bukan sekedar membuat hati merasa damai, tetapi juga bekerja membersihkan, memurnikan, dan menghancurkan setiap belenggu ketakutan yang selama ini menahan langkah kita. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya hidup dengan iman, tetapi masih dikuasai oleh rasa takut. Takut gagal dalam pekerjaan atau usaha yang sedang dijalani. Takut menghadapi masa depan yang terasa tidak pasti. Takut melangkah karena khawatir kecewa. Takut bersaksi karena takut ditolak atau dihakimi oleh orang lain. Takut menghadapi masalah yang terasa terlalu berat. Bahkan, kadang kita takut jika Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman dan mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Ketakutan seringkali bekerja diam-diam. Ia tidak selalu terlihat, tetapi ia dapat mengikat hati kita. Ketakutan membuat seseorang menunda langkah iman. Ketakutan membuat seseorang memilih diam ketika seharusnya berbicara. Ketakutan membuat seseorang ragu untuk percaya kepada Tuhan. Ketakutan juga dapat membuat kita lebih fokus pada masalah daripada kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Inilah yang pernah dialami oleh para murid. Setelah Yesus disalibkan, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka menutup pintu rapat-rapat dan bersembunyi karena takut kepada orang-orang yang mungkin akan menangkap mereka. Mereka bingung, mereka cemas, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun mereka telah melihat Yesus yang bangkit, hati mereka belum sepenuhnya dipenuhi keberanian. Namun, semuanya berubah ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, api Roh Kudus bukan hanya turun sebagai tanda dari surga, tetapi masuk memenuhi hati mereka dan mengubah mereka dari dalam. Para murid yang sebelumnya bersembunyi kini keluar dengan keberanian yang luar biasa. Mereka tidak lagi diam. Mereka tidak lagi dikuasai rasa takut. Mereka mulai memberitakan Injil dengan penuh keyakinan, meskipun ancaman, tekanan, dan bahaya ada di depan mata. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 berkata, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan, situasi di sekitar mereka sebenarnya tidak berubah menjadi lebih mudah. Penolakan tetap ada, ancaman tetap ada, resiko tetap ada. Namun yang berubah adalah hati mereka. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, rasa takut kehilangan kuasanya. Keberanian bukan muncul karena keadaan menjadi aman, tetapi karena mereka sadar bahwa Tuhan menyertai mereka. Itulah yang Roh Kudus ingin kerjakan dalam hidup kita hari ini. Mungkin ada ketakutan yang sedang mengikat kita saat ini. Mungkin kita takut menghadapi persoalan keluarga yang belum selesai. Mungkin kita takut menghadapi tantangan pekerjaan atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Mungkin kita takut melangkah dalam panggilan Tuhan karena merasa tidak mampu. Mungkin kita takut bersaksi karena khawatir dianggap berbeda. Atau mungkin kita hanya sedang lelah karena terlalu lama berjuang sendirian. Seringkali kita berkata bahwa kita percaya Tuhan, tetapi hati kita masih dipenuhi pertanyaan dan kekhawatiran. Kita mencoba terlihat kuat di depan orang lain, tetapi sebenarnya hati kita sedang gelisah. Kita berdoa, tetapi masih menyimpan rasa takut yang belum kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa api Roh Kudus sanggup membakar rasa takut itu. Roh Kudus tidak datang hanya untuk memberi penghiburan sesaat, tetapi untuk memenuhi kita dengan keberanian yang baru. Keberanian untuk tetap melangkah meskipun jalan di depan belum jelas. Keberanian untuk tetap percaya meskipun jawaban doa belum datang. Keberanian untuk tetap setia meskipun banyak tantangan.
Keberanian untuk berkata benar meskipun tidak semua orang setuju. Keberanian untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang semakin sulit. Saat Roh Kudus memenuhi hati kita, kita tidak lagi hidup dikendalikan oleh ketakutan, tetapi oleh iman. Kita belajar berkata dengan keyakinan, Tuhan bersamaku, aku tidak takut. Bukan berarti masalah langsung hilang. Bukan berarti hidup menjadi tanpa tantangan. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang menopang, dan yang menyalakan keberanian dalam hati kita. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri sendiri hari ini. Apa ketakutan yang masih mengikat hidup kita? Apakah itu ketakutan akan kegagalan, ketidakpastian, penolakan, atau masa depan? Jangan simpan rasa takut itu, bawalah kepada Tuhan dan biarkan api Roh Kudus membakarnya. Biarlah dari hati kita keluar doa yang sederhana tetapi penuh iman. Roh Kudus, bakarlah setiap ketakutan dalam hidupku, penuhi aku dengan keberanian dari surga, ajarku untuk melangkah bersamamu dan percaya bahwa engkau selalu menyertaiku. Dan kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah api Pentakosta menyalakan semangat untuk bersaksi. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak diberikan hanya supaya kita merasakan hadirat Tuhan atau mengalami sukacita secara pribadi. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk dihidupi dan dibagikan. Kuasa Roh Kudus bukan sekedar membuat hati kita dikuatkan, melainkan juga mendorong kita untuk menjadi terang dan membawa orang lain mengenal Kristus. Inilah pesan yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata, kamu akan menerima kuasa supaya hidupmu nyaman atau supaya semua masalahmu selesai. Tuhan berkata bahwa kuasa Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksinya. Artinya, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus dipanggil untuk menunjukkan Kristus melalui hidupnya. Ketika api Pentakosta menyala dalam hati seseorang, akan ada dorongan yang baru untuk menceritakan kasih Tuhan, membagikan kebaikannya, dan membawa orang lain datang kepadanya. Lihatlah apa yang terjadi pada gereja mula-mula setelah hari Pentakosta. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, para murid hanya berkumpul dan menunggu. Namun setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, semuanya berubah. Injil mulai diberitakan dengan kuasa, dan kabar keselamatan menyebar dengan sangat cepat. Ribuan orang bertobat dan menerima Tuhan. Gereja bertumbuh bukan hanya karena khotbah para rasul, tetapi juga karena kesaksian hidup orang-orang percaya. Alkitab mencatat bahwa mereka hidup dalam kasih, dalam persekutuan yang erat, saling memperhatikan, saling menolong, dan hidup dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kehidupan mereka menjadi kesaksian yang nyata. Orang-orang di sekitar mereka dapat melihat ada sesuatu yang berbeda. Mereka bukan hanya bicara tentang Yesus, tetapi benar-benar memancarkan hidup Kristus. Inilah yang seringkali kita lupakan hari ini. Banyak orang berpikir bahwa menjadi saksi berarti harus berdiri di mimbar, berkhotbah di depan banyak orang, atau melakukan pelayanan yang besar. Padahal menjadi saksi Kristus tidak selalu dimulai dari tempat yang besar. Kesaksian justru paling kuat ketika terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kita dapat menjadi saksi melalui perkataan yang membangun. Ketika banyak orang memilih berbicara kasar, kita dapat menjadi saksi melalui sikap yang sabar ketika situasi menguji emosi kita. Kita dapat menjadi saksi melalui hidup yang jujur di tengah dunia yang penuh kompromi. Kita dapat menjadi saksi melalui kasih yang nyata di dalam keluarga. Melalui perhatian kepada pasangan, kesabaran kepada anak-anak, penghormatan kepada orang tua, dan kepedulian kepada sesama. Seringkali orang tidak langsung membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita. Mereka melihat bagaimana kita bereaksi ketika menghadapi masalah. Mereka melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain.
Mereka melihat apakah iman yang kita ucapkan benar-benar hidup dalam tindakan kita. Dunia hari ini tidak hanya membutuhkan orang percaya yang pandai berbicara tentang Tuhan. Dunia membutuhkan orang percaya yang hidupnya menunjukkan Tuhan. Dunia membutuhkan kesaksian yang nyata, bukan hanya kata-kata yang indah. Mungkin kita merasa, oh saya bukan pengkhotbah, saya tidak pandai bicara. Apa yang bisa saya lakukan? Jangan meremehkan kesaksian hidup yang sederhana. Senyum yang tulus, perkataan yang menguatkan, kesabaran dalam menghadapi orang lain, kejujuran dalam pekerjaan, dan kasih yang nyata di rumah bisa menjadi cara Tuhan menyentuh hati seseorang. Bahkan tempat pertama di mana kita dipanggil untuk menjadi saksi adalah rumah kita sendiri. Sebelum orang lain melihat Kristus dalam hidup kita, biarlah keluarga kita lebih dahulu merasakannya. Biarlah rumah kita menjadi tempat pertama di mana kasih Tuhan terlihat, di mana pengampunan dipraktekkan, di mana doa dinaikkan, dan di mana damai Kristus dirasakan. Jangan sampai kita berapi-api melayani di luar, tetapi rumah kita sendiri tidak merasakan kehangatan kasih Kristus. Jangan sampai kita pandai bersaksi kepada banyak orang, tetapi keluarga kita tidak melihat teladan iman dalam hidup kita. Api Pentakosta seharusnya tidak hanya menyala di gereja, tetapi juga menyala di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan di setiap tempat di mana kita berada. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian yang membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan? Apakah api Roh Kudus di dalam hati kita mendorong kita untuk menunjukkan Kristus melalui perkataan, melalui sikap dan tindakan kita? Biarlah hati kita berkata kepada Tuhan, Roh Kudus, nyalakan kembali semangatku untuk menjadi saksimu. Biarlah hidupku tidak hanya menikmati kasihmu, tetapi juga memancarkan kasihmu. Jadikan rumahku tempat pertama di mana Kristus terlihat, dan jadikan hidupku alat untuk membawa orang lain mengenal Engkau. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Kasihmu, yang dibawakan oleh Putri Siagian dan Gabriela Pauline.

0: keempat yang perlu kita perhatikan adalah api Pentakosta menyalakan pembaruan dalam hidup. Api dalam Alkitab tidak hanya berbicara tentang kuasa atau keberanian, tetapi juga melambangkan pemurnian. Api Tuhan bekerja untuk membersihkan, membentuk, dan memperbaharui. Ketika sesuatu dimurnikan oleh api, yang dibuang adalah kotorannya, sedangkan yang berharga tetap dipertahankan. Demikian juga ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Tuhan tidak datang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang menghalangi kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seringkali kita ingin Tuhan mengubah keadaan di sekitar kita, tetapi Tuhan justru ingin lebih dahulu mengubah hati kita. Kita meminta masalah kita diselesaikan, tetapi Tuhan ingin memperbaharui cara kita berpikir. Kita berharap situasi menjadi lebih baik, tetapi Tuhan ingin membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ia tidak hanya memberi kekuatan dari luar, tetapi juga melakukan pembaruan dari dalam. Api Pentakosta bukan hanya menyalakan semangat sesaat, tetapi membawa perubahan yang nyata dalam hidup seseorang. Ketika Roh Kudus memenuhi hati, sesuatu yang lama mulai ditinggalkan dan sesuatu yang baru mulai bertumbuh. Cara berpikir berubah, sikap berubah, prioritas hidup juga berubah, bahkan cara seseorang memandang dirinya dan orang lain pun mulai diperbarui. Salah satu contoh terbesar dari pembaruan hidup yang dikerjakan Tuhan adalah Paulus. Sebelum mengenal Kristus, Paulus yang dahulu bernama Saulus adalah seorang yang sangat membenci jemaat Tuhan. Ia mengejar orang-orang percaya, menangkap mereka, bahkan setuju ketika Stefanus dilempari batu sampai mati. Ia merasa sedang melakukan hal yang benar, padahal sebenarnya hidupnya sedang melawan kehendak Tuhan. Namun, segala sesuatu berubah ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Kuasa Tuhan menjamah hidupnya, mata rohaninya dibukakan, hatinya diubahkan. Dari seorang penganiaya jemaat, ia menjadi salah satu pelayan Kristus terbesar dalam sejarah gereja. Dari seorang yang dahulu berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan, ia justru menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Apa yang membuat perubahan sebesar itu bisa terjadi? Bukan kekuatan Paulus sendiri. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi lebih baik dengan usahanya sendiri. Semua itu terjadi karena Roh Kudus bekerja dan memperbaharui hidupnya. Inilah kabar baik bagi kita hari ini. Roh Kudus sanggup mengubah siapapun. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diterangi. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh kuasa Tuhan. Mungkin hari ini ada bagian dalam hidup kita yang perlu diperbaharui. Mungkin ada hati yang sudah lama dipenuhi kepahitan karena luka yang belum sembuh. Kita tersenyum di luar, tetapi di dalam masih ada amarah, kecewa, atau pengampunan yang belum kita lepaskan. Mungkin ada kebiasaan lama yang terus kita ulangi, meskipun kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada hubungan yang rusak, baik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan saudara, atau sesama kita, yang selama ini kita biarkan tanpa usaha untuk dipulihkan. Kadang kita sudah terlalu lama hidup dengan hal-hal itu sampai merasa bahwa semuanya tidak mungkin berubah. Kita berkata dalam hati, memang sudah begini, atau saya memang seperti ini. Tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap hidup kita. Api Tuhan datang bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk memurnikan kita. Kadang proses pemurnian itu tidak nyaman. Tuhan menegur kita, Tuhan menyadarkan kita, Tuhan menunjukkan bagian-bagian dalam hati yang perlu dibereskan. Namun semua itu dilakukan karena Tuhan mengasihi kita dan ingin membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Seperti emas yang harus melewati api untuk menjadi murni, demikian juga hidup kita kadang harus melewati proses pembaharuan agar menjadi semakin indah di tangan Tuhan. Roh Kudus membersihkan hati kita dari kepahitan dan menggantikannya dengan pengampunan. Roh Kudus menolong kita melepaskan kebiasaan lama dan memberi kekuatan untuk hidup baru. Roh Kudus memampukan kita mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan membawa damai di tempat yang selama ini penuh luka. Hari ini, Tuhan sedang mengundang kita untuk membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus bekerja lebih dalam. Jangan takut dengan proses perubahan itu. Jangan bertahan dalam hidup yang lama ketika Tuhan sudah menyediakan hidup yang baru. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, bagian mana dalam hidup kita yang perlu diperbaharui hari ini? Apakah hati kita, pikiran kita, kebiasaan kita, hubungan kita? Jangan menutupinya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah dari hati kita keluar doa yang sederhana namun penuh kerinduan. Roh Kudus, perbaharuilah hidupku. Bersihkan hatiku dari segala kepahitan. Lepaskan aku dari kebiasaan yang tidak berkenan kepadamu. Pulihkan hubungan-hubungan yang rusak dalam hidupku. Biarlah apimu tidak menghancurkanku, tetapi memurnikanku, supaya aku semakin serupa dengan Kristus. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui hari Pentakosta kita diingatkan bahwa Roh Kudus bukan hanya sebuah kisah indah dalam Alkitab atau sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Pentakosta adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja, masih hadir, dan masih mencurahkan kuasanya kepada setiap orang yang membuka hati kepadanya. Hari ini kita telah belajar bahwa api Pentakosta adalah api yang sanggup menyalakan kembali iman yang mulai redup. Ketika hidup membuat kita lelah, ketika doa terasa hambar, ketika semangat rohani mulai menurun, Roh Kudus datang untuk menghidupkan kembali hati kita. Apinya mampu membuat iman yang hampir padam kembali menyala dan penuh pengharapan. Kita juga belajar bahwa api Pentakosta membakar ketakutan menjadi keberanian. Ketakutan akan kegagalan, masa depan, persoalan hidup, bahkan ketakutan untuk menjadi saksi Kristus. Semuanya dapat dibakar habis oleh kuasa Roh Kudus. Saat Roh Kudus memenuhi hati kita, kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Kita pun diingatkan bahwa api Pentakosta menyalakan semangat untuk bersaksi. Roh Kudus tidak diberikan hanya untuk dirasakan, tetapi untuk dihidupi dan dibagikan. Dunia membutuhkan orang-orang percaya yang hidupnya memancarkan Kristus. Kesaksian bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mengampuni, dan bagaimana kita menunjukkan karakter Kristus dalam keseharian kita. Biarlah rumah kita menjadi tempat pertama di mana Kristus terlihat melalui hidup kita. Selain itu, kita juga belajar bahwa api Pentakosta membawa pembaharuan dalam hidup. Roh Kudus bekerja membersihkan hati yang pahit, melepaskan kita dari kebiasaan lama, memulihkan hubungan yang rusak, dan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Api Tuhan tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan agar hidup kita semakin indah di tangannya. Dan akhirnya, api Pentakosta menyalakan harapan di tengah dunia yang melelahkan. Di tengah tekanan hidup, kekhawatiran, dan kelelahan yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain, Roh Kudus datang sebagai penghibur yang menguatkan. Ia menyalakan kembali hati yang hampir menyerah dan mengingatkan kita bahwa selama Tuhan bersama kita, selalu ada harapan untuk melangkah ke depan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada bagian dalam hidup kita yang sedang redup. Mungkin iman kita sedang lemah. Mungkin ada ketakutan yang masih mengikat. Mungkin kita kehilangan semangat untuk bersaksi. Mungkin ada hati yang perlu dipulihkan. Atau mungkin kita sedang lelah dan hampir menyerah. Apapun keadaan kita hari ini, satu hal yang pasti, api Pentakosta masih tersedia, Roh Kudus masih bekerja, Tuhan masih sanggup mengubah hidup kita. Jangan puas dengan iman yang biasa-biasa saja. Jangan terbiasa hidup dengan hati yang dingin. Jangan biarkan dunia memadamkan api Tuhan dalam hidup kita. Bukalah hati kita dan izinkan Roh Kudus memenuhi setiap ruang kehidupan kita. Mari hari ini datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang sederhana, tetapi sungguh-sungguh. Roh Kudus, datanglah, nyalakan kembali imanku, bakar setiap ketakutanku, penuhi aku dengan keberanian untuk bersaksi, perbaharui hidupku, pulihkan harapanku, dan biarlah api Pentakosta terus menyala dalam hatiku, dalam keluargaku dan dalam setiap langkah hidupku. Karena ketika api Roh Kudus menyala dalam hidup kita, kita tidak akan pernah sama lagi. Kita akan hidup dengan iman yang baru, keberanian yang baru, sukacita yang baru, dan pengharapan yang baru sampai melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang selalu ingin berbicara kepada anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu bukan sekedar kata-kata, tetapi kuasa yang sanggup mengubah hidup, menguatkan hati, dan menuntun langkah kami. Ya Roh Kudus, kami memohon agar Engkau mempersiapkan hati kami seperti tanah yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar saat pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu yang menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat pendengar, demikianlah renungan cahaya iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan cahaya iman kemudian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Cahaya iman. Cahaya iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih pendengar Radio Magelang FM. Mari kita menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Adapun pujian praibadah, saya ambil dari Kidung Jemaat 200.

Marilah ibadah Pentakosta ini kita kuduskan dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.

Saudara-saudari yang terkasih, pendengar Radio Magelang FM, mari kita naikkan pujian pembuka dalam Minggu Pentakosta ini dari Kidung Jemaat nomor 8. Bagimu Tuhan, nyanyianku.

Pagi hari ini, Tuhan Yesus juga menyapa kita dengan kasih dan dengan lembut. Mari kita dengarkan bersama-sama di dalam pembacaan hukum kasih dari kitab Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika kita mendengar hukum kasih ini, tentu kita belum bisa melaksanakan hukum kasih dengan baik terhadap sesama, yaitu keluarga, rekan kerja, bahkan anggota gereja. Untuk itu, mari kita naikkan pujian penyesalan dari pelengkap kidung jemaat nomor 98. Ya Roh Kudus, baharilah.

Berita anugerah pagi hari ini saya ambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai tujuh. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang sudah kita dengarkan. Mari kita menaikkan nyanyian kesanggupan dari NKB atau Nyanyian Kidung Baru 103. Murid-murid telah berhimpun.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur dan syafaat saya hantarkan. Tuhan, pagi hari ini kami naikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami merasakan berkat hidup yang baru, udara yang segar, matahari yang bersinar. Itu semua oleh karena anugerah, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan Yesus, saat ini walaupun kami tidak bisa saling bertemu, bertatap muka dengan muka, walau hanya dengan media radio, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang El Shaddai, yang tidak terbatas oleh ruang, waktu, karena Allah yang Maha Kuasa. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat dari berbagai denominasi gereja yang ada, baik di kota ataupun di Kabupaten Magelang, yang sedang sakit dan tidak bisa beribadah di gerejanya. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan penghiburan, dan bahkan kesehatan yang sempurna. Berkatilah saudara-saudariku dimanapun mereka berada. Ada juga jemaat yang tidak bisa beribadah karena ada pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka semua dalam pekerjaan atau mungkin pelayanan yang sedang dilakukannya. Kami memohon ya Tuhan, gereja-gereja dari berbagai denominasi yang juga merayakan, merasakan, menghayati Minggu Pentakosta yang kami kenal sebagai pencurahan Roh Kudus. Kiranya ini bukan suatu slogan saja, bukan simbol, tetapi Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ini betul-betul kami rasakan, betul-betul menggubah hidup kami, sehingga hidup kami diperbarui, semakin layak, semakin baik, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Mampukanlah kami merasakan dan beradaptasi dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Demikian doa syukur syafaat kasih kami pagi hari ini, yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan. Dan pengumpulan persembahan pagi hari ini saya akan mendasari dalam kitab Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan kidung jemaat 241. Inilah hari ke-50.

Mari bersama-sama kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita akan berdoa bersama. Tuhan, inilah rasa syukur atas segala anugerah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa mempersembahkan berupa uang yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tentu apa yang kami persembahkan tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan. Tetapi kami memberi dengan ikhlas, kami memberi dengan sukacita, dan kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami persembahkan saat ini. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah gereja, gereja yang ada di Kabupaten Magelang maupun di Kota Magelang dengan berbagai denominasi yang ada. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, terlebih kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya.

Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Mas, Mbak, Eyang Kakung, Eyang Putri, dimanapun berada. Bagaimana kabar Saudara pagi hari ini? Tentu harapan kami semuanya sehat, bahagia, dan terlebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih pendengar Radio Magelang FM, tema khotbah pagi hari ini, bergerak, beradaptasi bersama Roh Kudus. Bacaan dari Yohanes 20, ayat yang ke-19 sampai 23. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau bertanya kepada panjenengan semua. Pernahkah panjenengan merasa buntu atau merasa stuck atau tidak bisa bergerak kemana-mana? Perasaan tersebut tentu bisa dialami oleh setiap orang karena berbagai alasan, termasuk saya dan saudara tentunya. Latar belakang kelelahan fisik, emosi, spiritualitas, dan bahkan beraneka ragam pergumulan batin lainnya yang sangat mungkin membuat orang merasa hidup ini lelah, capek, sehingga tidak ada gairah dan adanya hanya tekanan-tekanan hidup. Nah, saudaraku, bila dibiarkan tanpa dikelola dengan baik, perasaan buntu atau stuck akan berpengaruh buruk terhadap jalannya kehidupan. Mengapa? Karena berbagai keterangan yang didapat dari aneka sumber menyebutkan bahwa merasa stuck atau buntu berdampak pada kesehatan mental yang ditunjukkan dengan adanya stres, kecemasan, depresi. Perasaan buntu dan stuck juga mempengaruhi fungsi kognitif atau bahkan otak kita. Seperti halnya sulit fokus, sulit berpikir jernih, atau bahkan tidak bisa membuat kreativitas. Motivasi dan produktivitas turun karena kehilangan gairah, memilih menunda-nunda pekerjaan, dan akhirnya kinerja atau etos kerja menjadi turun. Dari sisi fisik, kelelahan selalu dirasakan. Utawi wonten ing basa Jawi menika ngrasakaken lungkrah. Nggih, lungkrah. Sehingga terjadilah gangguan tidur, nafsu makan berubah, bahkan dalam relasi bersama banyak orang memilih menarik diri dari perjumpaan dengan orang lain, atau mungkin yang kita dengar dengan kata introvert. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pagi hari ini Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 menuturkan tentang situasi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berkumpul dalam sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci. Perasaan takut dialami oleh semua murid Yesus. Bayangkanlah, bila sekumpulan orang yang berada di sebuah ruangan dalam keadaan batin tertekan, mereka takut, mereka ragu, mereka bimbang, mereka stuck, buntu, dan tidak dapat menjalani hidup dengan baik. Peristiwa Yesus yang dihakimi dengan tidak adil, penderitaan menuju Golgota, dan kematiannya menyisakan pengalaman traumatis yang begitu hebat dan berat dan tidak mudah dilupakan.
sekalipun. Berita kebangkitan telah disampaikan Maria Magdalena kepada para murid. Namun berita tersebut tidak mampu membuat mereka bangkit dari keterpurukan dan menata kehidupannya. Mereka masih lungkrah. Mereka tidak berdaya. Ketika peristiwa Tuhan Yesus yang sangat menusuk hati dan bahkan kehidupannya, kehidupan para murid. Di tengah situasi tersebut, dalam kondisi takut, stuck, bingung, ragu, Tuhan Yesus datang kepada para murid. Injil mengisahkan bahwa Ia datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Sapaan tersebut sangat khas, sapaan dari sang guru yang mereka kenal, suara yang begitu mereka paham, mereka kenal. Dan selanjutnya Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya. Luka-luka itu pernah mereka lihat saat penyaliban. Kini mereka melihat lagi luka yang sama. Perbedaannya adalah, jika saat penyaliban luka itu mendatangkan ketakutan dan traumatis, tetapi kini luka itu justru mendatangkan sukacita. Luka itu menandakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Saudaraku, Tuhan Yesus datang menjumpai murid-muridnya bukan tanpa tujuan. Tuhan menjumpai mereka juga bukan sekedar menunjukkan kebangkitannya. Ia datang menggenapi janji yang pernah dikatakannya kepada mereka. Tuhan Yesus pernah menjanjikan hadirnya sang penolong. Injil Yohanes 14 ayat 4b sampai 15 menuturkan tentang pekerjaan penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Sang penolong itu adalah Roh kebenaran, Sang Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Ia mengembusi para murid dan mengatakan, "Terimalah Roh Kudus." Peristiwa diembuskannya Roh Kudus kepada para murid terjadi pada saat murid mengalami suasana batin yang penuh ketakutan, kegelisahan, ragu, karena belum bisa berdamai dengan keadaan. Perasaan tersebut berkecamuk dalam diri murid. Bayang-bayang kekerasan, penderitaan, kematian Yesus dengan cara disalibkan menutupi berita kebangkitan yang telah disampaikan oleh Maria Magdalena, sehingga mereka tidak mampu menangkap pesan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Mereka masih stuck, mereka masih buntu, mereka masih ragu, mereka masih takut. Sehingga kemandekan tersebut membuat mereka tidak mampu beradaptasi dengan warta gembira yang dibawa oleh Maria Magdalena. Dalam kondisi yang demikian, Tuhan Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kata-kata penuh makna yang disampaikan Tuhan Yesus dengan hembusan nafasnya. Tindakan tersebut dilakukan oleh Yesus dalam rangka mengingatkan para murid pada narasi penciptaan. Tanpa hembusan Allah, manusia yang terbuat dari debu tanah
tetap debu yang kaku dan mati. Hembusan nafas Allah membuat manusia menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Bahkan dalam Yeskiel 37 ayat pertama sampai 14 dikisahkan pula tentang hembusan roh Allah yang membuat tulang-tulang kering hidup kembali. Dengan hembusan tersebut, para murid yang mati, para murid yang takut, para murid yang stuck dijadikan oleh Tuhan Yesus hidup kembali. Mereka mampu bergerak, beradaptasi bersama Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, wujud gerak dan hidup beradaptasi bersama Roh Kudus adalah yang pertama, mengampuni. Sebagaimana yang telah diajarkan Tuhan Yesus Sang Guru, mengampuni sesama. Setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada kita atau mungkin keluarga, sehingga pada saat menerima Roh Kudus berarti menjalani hidup dengan pengaruh Allah di tengah kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan pengampunan, maka kita juga memiliki hati yang bersih, tidak memiliki akar kepahitan di dalam hati kita. Yang kedua, orang-orang yang menerima hembusan Roh Kudus bergerak dan beradaptasi akan dipenuhi damai sejahtera Allah dan siap membuka diri kepada sesama. Tidak menutup diri, tidak was-was, atau bahkan berpikir negatif terhadap orang lain. Kita belajar menerima sesama di tengah segala keberbedaan yang ada itu. Hal tersebut terkonfirmasi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21. Oleh bimbingan Roh Kudus, para murid mampu beradaptasi dengan banyak orang yang sebelumnya belum mereka kenal. Demikian juga dengan orang-orang asing yang berjumpa dengan para murid. Mereka juga beroleh daya dari Roh Kudus, sehingga mampu berkomunikasi dengan para murid Yesus sekalipun latar belakang mereka berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, tentunya hembusan Roh Kudus tidak terjadi pada masa lalu semata. Di masa kini, Allah menghembuskan Roh-Nya bagi kita semua, ciptaan Allah yang dikasihi-Nya, seperti para murid yang hidup kembali dan menggerakkan hidup karena menerima hembusan Roh Kudus, seperti para rasul dan orang-orang asing yang dapat beradaptasi karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikianlah Roh yang sama akan mengembusi kita, menjadikan kita hidup, menjadikan kita berani mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar bahagia, mewartakan kabar kejujuran kepada semua orang. Pentakosta ini menyapa dan meneguhkan kita semua untuk membuka batin yang terkunci agar bergerak dan beradaptasi bersama Roh Kudus. Bergeraklah, beradaptasilah dengan tangkas di tengah kehidupan ini, sebab damai sejahtera Allah dilimpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Mari kita masuk di dalam saat teduh secara pribadi.

Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita naikkan pujian pengutusan dari NKB atau nyanyian Kidung Baru 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan khidmat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.